Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam.

0: itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Lambat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital terus menjelaskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional ya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara ya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional ya. Ia juga menjelaskan penyelarasan standar ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia ya. Kepercayaan tersebut ini akan mendukung layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Dan menurutnya pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional ini akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital ya. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMKM, ya, pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMKM Pangan Olahan, ya. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM. Dengan program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar, ya, dari BPOM, dan langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor, ya. Dan juga data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha, ya. Sementara itu data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM, ya. Dan melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM, ya. Dengan begitu, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baiklah pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bincang pagi untuk edisi kali ini terkait fenomena udara dingin di Bogor dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Rosian Nur Sidik ya, forecaster dari BMKG. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baiklah pendengar, kali ini kita berada di Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya, dengan tema fenomena udara dingin di Bogor dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu ya. Kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, ada Mbak Rosian Nur Sidik ya, dari forecaster BMKG pendengar ya. Kita sudah tersambung di ujung telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rosian.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar sehat ya Mbak Rosian ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama ProSatria Bogor. Dan oke, kali ini Mbak Rosian, kita akan bahas soal fenomena udara dingin di Bogor dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu gitu ya. Karena belakangan ini. Masyarakat Bogor merasakan udara lebih dingin dari biasanya. Apakah ini memang terjadi penurunan suhu yang signifikan atau bagaimana berdasarkan data BMKG nih Mbak Rosian?
1: Oke, memang ya akhir-akhir ini kita merasakan kalau pagi buka pintu itu ngerasa dingin gitu ya. Memang beberapa hari ini kita terjadi penurunan suhu di wilayah Bogor. Sebenarnya tidak hanya di wilayah Bogor, di wilayah Jawa Barat pada umumnya juga terjadi penurunan suhu ini. Kalau kami catat di Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang berada di wilayah Situ Gede, semenjak tanggal 19 Juli hingga kemarin 27 Juli itu ada penurunan suhu sekitar 4,6 derajat, yang pada tanggal 19 itu ada 22,8 derajat. Dan yang tanggal 27, 18,2. Artinya memang ada penurunan suhu yang benar-benar terjadi gitu ya, tidak hanya dirasakan. Begitu Mas.
0: Oke, berarti 28 tadi ya, 28 derajat yang menjadi terendah ya?
1: 22,8 menjadi 18,2.
0: Apakah itu masih tergolong normal atau enggak tuh Mbak Rosian?
1: Iya, masih tergolong normal sih ya. Tapi memang mungkin penurunannya lumayan agak besar gitu nilainya, jadi terasa banget gitu ya dinginnya gitu di wilayah Bogor.
0: Dan kira-kira sebenarnya apa penyebab utama dari udara yang terasa lebih dingin pada pagi dan juga malam hari di Bogor khususnya Mbak Rosian?
1: Oke, kalau untuk musim-musim seperti ini, penurunan suhu itu karena musim kemarau ya Mas ya. Kita tahu bahwa musim kemarau itu anginnya berasal dari wilayah Australia, karena kita sebutnya monsoon Australia. Dan ini membawa udara kering. Kemudian ditambah lagi kalau musim kemarau, kita pada siang hari ini awannya hampir nggak ada gitu ya. Clear sekali. Begitu juga dengan malam hari, awannya juga clear. Nah, pemanasan pada siang hari itu intens. Kemudian pada malam hari, pelepasan gelombang panas dari bumi ke atmosfer juga intens, karena tidak ada yang menghalangi istilahnya Mas. Biasanya kalau ada awan kan, panas yang keluar dari bumi itu pada malam hari itu agak terhalang awan. Akhirnya udara masih cukup hangat. Tapi kalau misalnya tidak ada awan, jadi udara atau gelombang panas yang dilepaskan dari bumi kepada atmosfer itu ya sudah lepas, jadinya bumi kehilangan suhunya gitu. Jadi kita yang merasakannya itu cenderung lebih dingin. Seperti itu Mas. Jadi ada faktor tutupan awan ya, kita bilangnya tutupan awan yang minim di musim kemarau ini.
0: Oke. Seperti itu. Karena banyak yang mengira bahwa udara dingin kan selalu identik dengan hujan gitu, musim hujan begitu. Justru malah kenapa saat musim kemarau udara bisa terasa lebih dingin gitu?
1: Iya, memang suhu dingin tidak hanya satu faktor gitu ya menyebabkan ya, kalau di kemarau kita disebabkan adanya tutupan awan yang minimum. Kemudian kalau di musim hujan juga bisa, tapi karena hembusan angin yang kencang dari awan cumulonimbus misalnya, yang dimana awan itu memberikan udara downburst ya, atau udara yang turun dari awan, yang itu kita rasakan juga dingin gitu. Beda penyebab sih Mas memang.
0: Oke, kemudian tadi sempat disinggung soal angin dari Australia begitu ya. Ini juga turut mempengaruhi suhu udara di Indonesia ya, khususnya di wilayah Jawa Barat gitu ya. Sebenarnya peran angin ini bagaimana sih Mbak Rosian?
1: Peran angin ini sebenarnya apa ya? kalau monsoon Australia itu identik dengan udara kering ya Mas ya. Jadi ada perbedaan tekanan antara Australia dan juga Asia di mana saat ini Australia itu memiliki tekanan tinggi sementara Asia itu tekanan rendah. Nah, konsep pergerakan udara itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, artinya dari Australia menuju ke Asia, jadi melintasi Indonesia. Di mana Australia ini memiliki karakteristik udara yang kering gitu, juga dingin. Jadi ketika melewati Indonesia cenderung kita sedikit kelembapan, artinya jadi sedikit awan. Jadi kita kemarau deh.
0: Gitu. Awan tutupan tadi begitu istilahnya gitu ya. Baik, kemudian selain faktor angin ya, kemudian tutupan awan tadi gitu ya, kondisi geografis ini juga berpengaruh nggak sih Mbak Rosin?
1: Oh iya, sangat berpengaruh juga ya, apalagi Bogor ini kompleks ya, dan beberapa ada juga wilayah dataran tinggi, pasti ini yang dataran tinggi lebih dingin sih daripada kita yang berada di wilayah kota. Kita juga ada pengamatan di wilayah Citeko ya, di puncak, bahkan suhunya itu jauh lebih dingin dibandingkan yang kami amati di Situ Gede. Di puncak itu di Citeko bisa mencapai 16,6 derajat nih Mas pada hari kemarin ya. Cukup tinggi.
0: Dingin banget tuh ya, 16.
1: Iya, kebayangkan kalau AC kita.
0: Betul, AC 16 aja. Iya. Berarti di wilayah puncak atau bagian selatan Bogor tuh kayaknya lebih ini ya, lebih dingin dibandingkan wilayah kota sendiri gitu ya.
1: Iya, betul. Karena kan kita ada faktor kepadatan penduduk juga begitu ya. Kemudian vegetasi masih banyak tanaman di puncak gitu sih.
0: Tapi apakah perubahan suhu yang bisa dikatakan ini kan cukup drastis nih begitu ya, suhunya gitu, ini apakah menjadi fenomena musiman yang normal terjadi setiap tahun atau justru malah ada hal lain yang mempengaruhinya Mbak Rosin?
1: Oke. Kalau dilihat sih ini proses yang normal terjadi ya Mas, tahunan gitu setiap kemarau, karena faktor itu tadi adanya minimumnya titupan awan sehingga bumi kehilangan panas buminya gitu pada malam hari. Jadi normal aja sih Mas, memang setiap tahun kan kita sering tuh kita dengar mendiding ya kalau istilahnya di Jawa itu. Nah itu selalu berulang, isu itu selalu berulang, artinya hal ini adalah hal yang normal terjadi ketika musim kemarau begitu.
0: Justru malah ini menjadi jadwal tahunan ya, kalau musim kemarau suhu jadi lebih dingin gitu ya. Tapi ada nggak potensi suhu yang bakal terus katakanlah menurun dalam beberapa pekan ke depan, atau justru ini akan kembali normal?
1: Kalau menurun banget nilai drastis mungkin tidak ya Mas, tapi kerasa dingin ini nih kemungkinan masih di bulan Agustus ini juga kita masih merasakan, karena beberapa wilayah di Jawa Barat itu ada yang memiliki puncak musim kemaraunya di Agustus. Artinya apa? Tutupan awan pada Juli Agustus ini juga masih minimum. Jadi kemungkinan kita merasakan udara dinginnya juga masih cukup ya, masih sebulan lagi mungkin ya.
0: Masih sebulan ke depan ya untuk merasakan suhu yang ya dingin di pagi hari dan juga malam hari. Tapi siangnya masih tetap panas gitu ya.
1: Panas dong kan, clear ya, hampir gak ada awan ya.
0: Kemudian kalau kita berbicara mengenai perubahan suhu yang katakanlah ini berbeda, cukup ekstrim gitu ya, dapat mempengaruhi, ini apakah dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ataupun kelompok mana kira-kira yang perlu mewaspadai tentang perubahan suhu ini Mbak Rosian?
1: Oke. Hampir semuanya sih ya mungkin merasakan kalau malam dingin banget. Ya kayak menggigil gitu. Mungkin semuanya harus bisa lebih aware, karena gak cuma dingin tapi juga kering ya Mas udaranya.

0: aman gitu ya. Gak cuma pertanian sih sebenarnya, peternakan juga maupun hal-hal lainnya. Itu masih dirasa aman gak sih sejauh ini?
1: Kalau untuk di wilayah kota mungkin yang tidak terlalu dingin gitu ya bisa masih dibilang aman sih Mas Bu. Tapi mungkin kalau sudah ada yang di pegunungan ya, seperti yang kita tahu ada di Dieng atau mungkin di puncak-puncak yang lain yang memiliki penurunan suhu ekstrim bahkan sangat hampir minus, itu bisa mengganggu pertanian sih Mas. Karena tanaman yang sudah terlalu dingin atau bahkan beku ya, kita tahu embun beku itu bisa rusak daunnya ketika sudah beku, kemudian dia meleleh. Makanya di si daunnya ini bakal cenderung gitu. Bisa beberapa beberapa tempat terdampak oleh suhu dingin, sangat bisa sekali.
0: Apalagi kawasan
1: ganggu pertanian.
0: Gunung ya, pegunungan ya. Puncak ya, biasanya ada banyak perkebunan tuh. Ini juga perlu perlu ada kewaspadaan terkait tadi gitu ya, daun yang kalau beku dingin gitu ya, ini juga jadi ancaman tentunya ya. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar tetap apa namanya siap begitu ya menghadapi perubahan suhu yang bisa mendadak dingin banget nih Mbak Rosian?
1: Oke, yang pertama terkait suhu ini tentunya pakai pakaian yang lebih tebal ya ketika kita merasa dingin malam hari, dini hari atau beraktivitas di luar ruangan, menggunakan pakaian tebal. Kemudian terkait kemarau juga ya Mas ya, nggak tentu, nggak cuma suhu dingin ya, karena siangnya juga panas, jadi cukup hidrasi. Kita sekarang lagi kemarau, udaranya cenderung kering kalau siang, jadi cukup hidrasi. Kemudian karena minimnya hujan, jadi polutan di udara ini tidak tercuci oleh air hujan, perlu juga digunakan masker. Nah, lalu ini yang krusial juga nih, hemat penggunaan air nih. Mungkin beberapa tempat juga sudah memiliki krisis air ya, terjadi krisis air. Dan juga minimalkan, jangan sampai deh, jangan bakar-bakar sampah sih Mas, di lahan-lahan gitu ya, karena sangat rawan terbakar.
0: Oke, baik, Mbak Rosian, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait perubahan suhu. Sambil kita juga mengundang pendengar kita yang mau bergabung, boleh ya Mbak Rosian ya, yang mau tanya-tanya, mumpung ada forecaster BMKG, silakan Anda yang ingin tanya, mangga kami undang di 0815 kali 4200. Kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali.

0: Kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Kita bersama dengan forecaster BMKG Jawa Barat, ada Mbak Rosi yang di kesempatan kali ini. Tadi beliau sudah banyak juga menjelaskan bagaimana perubahan suhu yang terjadi gitu ya, di musim kemarau justru malah lebih dingin gitu ya, dibandingkan di musim lainnya gitu ya. Dan Mbak Rosian masih bersama kami.
1: Ya.
0: Ya, baik. Tadi yang sempat terlewat, Mbak Rosian, apakah kualitas udara ini juga berpengaruh terhadap perubahan suhu?
1: Ya, betul. Kalau suhu mungkin enggak ya, tapi karena kemarau gitu ya, kita jarang hujan, sehingga polutan di udara itu tidak tercuci oleh air hujan.
0: Air hujan, oh ya, betul.
1: Jadi kita, ya, lebih banyak polusi gitu ya rasanya.
0: Oke, okay. Apakah masyarakat perlu mengubah aktivitas luar ruangannya begitu ya saat kondisi suhu sedang sedang rendah begitu?
1: Sepertinya masih oke aja sih Mas, kita beraktivitas luar ruangan juga masih oke. Yang penting proteksi diri aja ya, kita pakai pakaian
0: hangat. Betul.
1: Kalau misal siang hari yang panas itu kita pakai sunscreen. Jangan lupa untuk menjaga barrier kulit kita.
0: Oke. Okay. Kemudian kapan puncak musim kemarau ini diperkirakan terjadi khususnya di wilayah Jawa Barat, Bogor deh khususnya?
1: Oke. Okay. Bervariasi ya Mas, di Bogor ini puncak musimnya ada yang di Juli dan juga ada yang di Agustus. Namun secara umum di Agustus sih kita ada puncak musim kemaraunya.
0: Jadi yes, masih ada kemungkinan kita sebulan ke depan lah ya masih merasakan kondisi seperti ini begitu ya. Tapi ada nggak indikator yang menunjukkan bahwa udara dingin tuh mulai berakhir gitu?
1: Belum sih Mas, sejauh ini masih ini ya, masih bertahan karena memang prediksi kita masih di Agustus ya, Juli Agustus kemarau. Tapi mungkin perlu di notes bahwa di wilayah Bogor ini, sebagian kota Bogor dan juga sebagian kabupaten Bogor memiliki musim yang berbeda dibandingkan musim yang lain.
0: Okay.
1: Jadi kita cenderung hujan sepanjang tahun sih. Artinya apa ya, walaupun kemarau, kita kadang masih ada hujan juga di wilayah Bogor.
0: Betul.
1: Mungkin beberapa kali teramati seperti itu ya. Karena memang karakteristik wilayah sebagian Bogor dan kota Bogor ini memiliki karakteristik zona satu musim. Artinya ya hampir sepanjang tahun hujannya kalau dibilang gitu ya. Atau memiliki hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain seperti itu.
0: Oke, itu yang membuat wilayah Bogor agak berbeda begitu ya dengan wilayah lainnya. Walaupun musim kemarau, mungkin kita masih bisa merasakan terjadinya hujan gitu ya, walaupun terbilang jarang-jarang gitu ya, mungkin bisa sampai 4 hari sekali gitu ya, atau bahkan semingguan memang nggak hujan gitu ya. Baik, sebagai penutup Mbak Rosian, closing statement, kira-kira apa yang perlu kita waspadai, apa yang perlu masyarakat ketahui terkait perubahan suhu ini Mbak Rosian?
1: Oke, perubahan suhu ini sudah perubahan yang normal ya, atau fenomena yang normal tahunan. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada yang mengaitkan dengan Apelion, jarak terjauh bumi matahari itu sebenarnya tidak karena itu, tapi memang pure karena musim kemarau, karena tutupan awan yang minim, sehingga banyaknya gelombang panas yang keluar dari bumi pada saat dini hari dan malam hari. Perlu sobat BMKG juga ketahui bahwasanya suhu dingin ini kita lebih aware lagi pakai pakaian tebal pada malam dan dini hari. Kemudian terkait kemaraunya, pada siang hari cukup hidrasi karena jarak hujan banyak debu, tetap menggunakan masker, dan juga untuk menjaga kulit kita pakai sunscreen, hemat penggunaan air, dan juga no bakar-bakar ya.
0: Itu akan menambah polusi udara, debu,
1: enggak
0: hujan, tambah lagi asap gitu ya.
1: Asap dan juga bisa memicu kebakaran lahan ya Mas ya. Itu sangat bahaya sekali.
0: Baik Mbak Rosian, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Terima kasih kembali Mas, semoga bermanfaat.
0: Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Mbak Rosian ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum Mbak Rosian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama Mbak Rosian Nur Siddiq ya, dari Forecaster BMKG Jawa Barat, terkait fenomena udara dingin di Bogor dan juga faktor yang mempengaruhi perubahan suhu. Tadi juga sudah sempat jelas dipaparkan oleh Mbak Rosian di kesempatan kali ini ya. Baik, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mereka di tempat pukul 9 kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di segmen moderasi beragama untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, di era digital, media sosial telah menjadi ruang publik tempat masyarakat berbagi informasi, berdiskusi sampai dengan menyampaikan pendapat ya. Namun di balik kemudahan tersebut tidak sedikit beredar konten provokatif yang membawa isu agama ya. Dan konten semacam ini seringkali dirancang untuk memancing emosi, memperkeruh suasana, bahkan memecah belah masyarakat gitu ya. Dan konten provokatif biasanya menggunakan judul yang sensasional, potongan video tanpa konteks ya, kutipan yang dipelintir atau narasi yang mengadu domba antar umat beragama ya. Dan tidak jarang informasi tersebut memang belum tentu benar, tapi cepat menyebar karena banyak orang langsung membagikannya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya. Dan sebagai pengguna media sosial, sikap bijak ini sangat diperlukan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Dan tentunya langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menahan diri untuk tidak langsung percaya ataupun bereaksi emosional ya. Anda bisa luangkan waktu untuk memeriksa sumber informasi, mencari berita pembanding dari media yang kredibel, dan juga memastikan apakah konten tersebut telah diverifikasi kebenarannya ya. Karena kalau soal agama kan rada-rada sensitif begitu. Jadi pastikan untuk kita jangan juga terlibat untuk menyebarkan informasi-informasi hoax sebenarnya. Selain itu penting untuk memahami bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, dan juga penghormatan terhadap sama ya. Oleh karena itu, ketika menemukan konten yang berpotensi menimbulkan kebencian ataupun permusuhan, baiknya sih menghindari perdebatan yang tidak produktif ya. Jika diperlukan, manfaatkan fitur pelaporan pada platform media sosial agar konten yang melanggar aturan dan dapat ditindaklanjuti pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

minyak merupakan barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda siapa di tempat keduanya? Kopi. Bahkan lebih dari 50 negara telah menjadi produsen kopi. Selain itu, industri ini juga membuat para petani di seluruh dunia memiliki kesempatan potensial dalam berbisnis.

Ya pendengar, bijak bermedia sosial juga berarti menjaga etika dalam berkomunikasi ya. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ya. Menyampaikan pendapat boleh saja, tapi harus dilakukan dengan bahasa yang santun, menghormati keyakinan orang lain, serta tidak mengandung unsur penghinaan maupun hasutan gitu ya. Nah, di tengah derasnya arus informasi, literasi digital menjadi bekal penting bagi masyarakat ya, dan kemampuan memilih fakta dan opini, mengenali hoax serta memahami konteks sebuah informasi ini akan membantu seorang mengambil keputusan secara lebih objektif. Dengan literasi tersebut ya, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibuat untuk memecah persatuannya. Dan menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah ataupun tokoh agama, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat ya. Karena sikap tenang, kritis, dan juga saling menghormati ini menjadi kunci agar media sosial tetap menjadi ruang yang sehat untuk berbagi informasi dan juga inspirasi dengan tidak mudah terpancing oleh konten provokatif bernuansa agama pendengarnya.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Sibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pada akhirnya media sosial dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan juga mempererat hubungan antar masyarakat ya. Tapi juga bisa menjadi tempat berkembangnya konten provokatif yang memicu perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak ya. Karena itu setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk bersikap kritis, memverifikasi informasi sebelum mempercayai ataupun membagikannya, serta mengedepankan sikap saling menghormati dalam menyikapi perbedaannya. Dengan literasi yang baik ya, dengan semangat moderasi beragama ya, masyarakat dapat menjaga ruang digital tetap sehat, damai, dan juga menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Baik, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pelompat Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Salam sekali, saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk rangkaian segmen di Bogor siang ini. Hari Selasa yang katanya hari biasa, tapi buat kita semua semoga ya ceritanya juga bisa terus dengan semangat hari Senin setelah hiruk pikuk yang berlalu. Kita mulai menemukan ritmenya ya, dan semoga pikirannya juga lebih tenang, langkahnya lebih pasti. Dan siang ini kita akan temani untuk segmen sesi musik info, segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan update informasi seputar olahraga, tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Update kabar terkini juga nanti akan hadir kembali dalam Warta Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan ditutup dengan format koleksi lagu-lagu dangdut yang akan terus menemani dan menyemangati Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk segmen Pro Dangdut tentu saja. Sementara koleksi lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan disertai dengan informasi ringan namun menarik untuk segmen pembuka. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Jika mood hari ini lebih oke ketimbang kemarin, bisa jadi ada faktor X saat kita menonton tim Garuda, saudara pendengar, yang tampil meyakinkan ya, menaklukkan Kamboja 5 gol berbanding 1 di Piala AFF 2026. Ini merupakan hasil yang jelas menjadi modal berharga untuk melanjutkan perjalanan Garuda di fase grup. Tapi ada beberapa juga yang bertanya, ranking FIFA Indonesia naik gak ya? Nah, jawabannya belum bisa langsung dilihat memang. Walaupun kemenangan tersebut menambah poin FIFA khusus Piala AFF 2026, perhitungannya tidak langsung muncul di ranking resmi ya. Karena kita tahu kalau match ini memang di luar agenda FIFA, tapi pada akhirnya nanti akan terakumulasi hasilnya selama turnamen untuk kemudian memperbarui peringkat setelah kompetisi selesai. Dan saat ini Indonesia masih menempati peringkat 118 dunia, dan kalau tren positifnya terus berlanjut hingga babak akhir, peluang Garuda merangsek mendekati 110 besar dunia itu tetap terbuka, saudara. Dan perjuangan belum selesai. Laga berikutnya timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di hari Jumat tanggal 31 Juli pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan menjadi kesempatan emas juga untuk Garuda menjaga momentum sekaligus menambah 3 poin menuju semifinal. Dukungan supporter yang kemarin hadir di lapangan di Kabupaten Bogor, saudara pendengar, ini sangat terasa energinya, dan semoga tren kemenangan tersebut terus berlanjut dan Garuda makin terbang tinggi di Piala AFF 2026 ini, saudara. Oke, masih ada setengah jam perjalanan sesi musik info. Segmen pembuka kami di Bogor siang ini masih akan berlanjut. Tetaplah bersama kami.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah,

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Badan Gizi Nasional BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi dalam penyediaan menu program makan bergizi gratis MBG, dan kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar subsidi dari pemerintah tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa dapur program MBG tidak diperbolehkan memasak menggunakan komoditas seperti minyak goreng minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta gas minyak cair LPG 3 kg. Selain itu, BGN mengarahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah, khususnya untuk komoditas utama seperti telur ayam, guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen agar para petani dan peternak tidak dirugikan.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

41 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar memainkan lagu Gigi kali ini dengan Yang Tak Berlalu, ya, Nirwana, saudara ya. Dan kami kabarkan bahwa saat ini sedang dilakukan pekerjaan maintenance ya pada pemancar FM, saudara pendengar. Oleh karena itu, untuk sementara waktu siaran kami di frekuensi FM ini tidak dapat mengudara ya. Namun Anda gak perlu khawatir, tetap bisa mendengarkan seluruh program di Pro 1 RRI Bogor melalui frekuensi AM 1242 kHz ya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital kapan saja dan di mana saja. Terima kasih untuk pengertian dan kesetiaan Anda, saudara, untuk tetap bersama kami saat nanti outputnya sudah proper dan juga maksimal. Tentu FM kembali akan mengudara. Dan satu informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda, saudara. Siapa yang pernah bilang, aduh, kuota masih banyak tapi kok malah hangus ya? Dan kalau Anda pernah mengalami hal tersebut, kabar yang satu ini tentu wajib untuk disimak, karena Mahkamah Konstitusi telah resmi memutuskan bahwa operator seluler wajib menyediakan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota internet pelanggan, yang artinya ke depan Anda diberi opsi agar kuota yang masih tersisa itu tidak langsung hangus begitu saja. Dan perlu dipahami juga, ini bukan berarti semua paket internet akan berlaku tanpa batas waktu ya. Operator tetap boleh menetapkan masa aktif, tapi harus menyediakan bentuk perlindungan bagi sisa kuota pelanggan. Pilihannya bisa berupa rollover atau akumulasi kuota ke periode berikutnya, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kemudian kompensasi, refund, atau skema perlindungan lain yang tidak merugikan konsumen, pendengar. Walaupun putusan MK sudah berlaku dan bersifat mengikat, penerapannya belum bisa langsung dinikmati, dan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih menyiapkan aturan teknis bersama para operator agar kebijakan ini bisa diterapkan secara menyeluruh ya. Jadi bagi Anda yang selama ini merasa sayang melihat kuota masih puluhan giga tapi hangus karena masa aktif berakhir, ini ada harapan baru ya. Tinggal kita tunggu aturan pelaksanaannya supaya hak konsumen itu bisa benar-benar terlindungi, saudara. Oke. Baik, masih tersisa 10 menit ke depan, kebersamaan kita berlanjut. Sesi musik info di Bogor siang ini.

Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum kita akhiri sesi musik info, satu kabar dari Pengadilan Agama Depok kali ini kami bacakan. Memanggil Endis bin Wardi, tempat dan tanggal lahir Bogor 11 Agustus 1973, tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Salim nomor 126, RT 2 RW 10 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Agustina binti Ilabi bin Nari sebagai penggugat melawan Endis bin Wardi sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Mengakhiri kebersamaan kita untuk sesi ini, jelang pukul 11 nanti kita akan segera bergabung mengupdate rangkaian kabar seputar olahraga yang tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selepas itu nantikan kami kembali melanjutkan segmen lainnya di Bogor siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut back timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan back berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan saya lakukan dan menuju. Sudah dilakukan, kita disuruh. Gol! Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor-skor kita mengalami kekalahan, dan kami sayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim sudah dimas juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Sektor Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Sektor Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Sektor Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas Sepak Bola Putra dan Putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Tapi ini kan memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur nih.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Ini perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada kondisi sebuah seleksi dulu. Kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya diperlukan ya mesin. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua. Gayung bersambung nggak? Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dalam rangkaian Bogor siang ini, pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, masih di perjalanan atau tengah menyelesaikan pekerjaan di siang ini, semoga kehadiran kami Pro 1 RRI Bogor menjadi teman yang menambah semangat dan membuat suasana semakin nyaman, saudara. Sesi musik info kita lanjutkan kembali, pendengar. Hingga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, segmen berganti dengan rilis yang tentu berbeda yang masih akan terus menemani Anda di Bogor siang ini.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ini.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, kami kabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari Selasa 28 Juli 2026 akan berkumandang pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Dan sambil menanti saatnya untuk kita beribadah, melaksanakan sholat ibadah zuhur, kita akan hadirkan kembali komposisi lagu-lagu bernuansa religi untuk hadir di sesi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Dodongkal merupakan salah satu makanan tradisional khas Sunda yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, gula merah, dan kelapa. Kenikmatan yang dimiliki dapat menggiur lidah saat mencobanya. Dodongkal dikukus menggunakan kukusan berbahan bambu atau yang biasa dikenal asepan oleh masyarakat Sunda. Belang-belang, ciri khas teksturnya, hasil kombinasi lapisan berulang, tepung beras, dan gula merah. Selain rasanya nikmat disantap selagi hangat, disertai teh panas, kandungan gizinya lebih sehat dibanding jajanan masa kini.

Menikmati suasana siang Anda, saudara pendengar. Deretan koleksi lagu-lagu pop sudah hadir untuk tema kita di sesi musik info. Hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, koleksi lagu lainnya masih akan terus menghibur Anda, masih dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, jika pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakan ya, berujung keluhan begitu tentang pelayanan publik, atau ada hal di lingkungan sekitar yang menurut Anda perlu mendapat perhatian, jangan disimpan sendiri. Untuk saatnya Anda bersuara dan menyampaikan langsung di program Halo RRI, di mana program ini sebagai ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai laporan dan juga aspirasi, mulai dari persoalan sehari-hari, masalah sosial, hingga pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Dan di program ini juga laporan Anda bukan hanya sekedar didengarkan, tapi akan kami teruskan untuk diupayakan mendapat respon langsung dari pihak ataupun instansi terkait, pendengar. Dan Anda bisa berpartisipasi dengan mudah, bisa menghubungi kami di line telepon 02518312450, berkirim pesan dan juga voice note di WhatsApp Pro 108 15 4200, atau juga manfaatkan live chat kami di aplikasi RRI Digital. Jangan ragu untuk bersuara, kami akomodir setiap harinya, dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, saudara, untuk mendengarkan, menjembatani, dan tentu saja menghubungkan suara Anda dengan pihak yang berwenang, pendengar. Oke, baik, kini kita lanjut kembali ke koleksi lagu lainnya di sesi ini hingga pukul 13 nanti.

menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, lagu Kokolebatan Hati Rosikin menjadi lagu penutup untuk rangkaian format koleksi lagu pop Sunda di segmen kedua Bogor siang ini. Segera update informasi terkini akan hadir sesaat lagi dalam Warta Asta Cita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tanggal 19 Juli hingga kemarin 27 Juli itu ada penurunan suhu sekitar 4,6 derajat karena musim kemarau ya, anginnya berasal dari wilayah Australia.
1: Di belakang tersebut adalah tangga apabila mereka dipergok atau digerebek ada bisa keluar lari keluar. Nah, saat ini tersangka sudah kita amankan. Selanjutnya
2: kita yang punya sekarang itu nggak bisa dipisahin. Yang penting brandingnya itu ke arah yang baik gitu, kayak sopan. Ya kita bisa bangun branding dengan kegiatan-kegiatan positif lah di sosial media.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Selasa 28 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dengar berikut kami sampaikan berita utama. Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Bendungan Cibeuleut dan Cijurei tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet panahan muda asal Bogor di ajang Kejuaraan Nasional Junior 2026. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
1: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam toilet tersebut dalam keadaan kunci kemudian. Beberapa saat kemudian, yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa, yang sesuai dengan TKP tadi, dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu, 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tuntas itu ke rumah.
1: Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
3: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah, betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak, dan bisa memberikan perhatian lebih. Karena kami dari Polresta Bogor Kota ini atensi sekali kepada kelompok-kelompok rentan, baik wanita maupun anak-anak. Jangan sampai terlibat tindak pidana maupun korban tidak pidana.
1: Polresta Bogor Kota memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembuktian ilmiah.
0: Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan RSUD Bogor Utara terus menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan seorang tersangka dalam penyelidikan perkara tersebut. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, proyek senilai Rp93 miliar rupiah itu diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp9,179 miliar rupiah. Sementara penyidik juga telah menerima pengembalian sebagian kerugian negara sebesar Rp1,117 miliar rupiah dari pihak konsultan pengawas sebagai barang bukti. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat menyatakan proses penegakan hukum harus berjalan hingga tuntas tanpa pandang bulu. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga perlu mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Doni juga meminta penyidik menelusuri seluruh rangkaian perkara, termasuk apabila ditemukan indikasi adanya aliran dana kepada pihak lain dalam proses penyidikan. Ia menegaskan aparat penegak hukum tidak perlu ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak lainnya sesuai dengan bukti yang diperoleh selama proses hukum berlangsung.
4: Pelanggaran hukum terhadap rumah sakit RSUD Parung, ya aparat hukum ya harus mengusut tuntas dan tidak boleh bertele-tele, gitu loh. Apapun yang namanya tindak penyelewengan ya harus ditindak tegas siapapun pelakunya.
1: Oke. Gitu. Walaupun saat ini banyak berganti, mungkin naik atau ya, juga harus
4: tetap
1: ya,
4: diusut. Siapapun yang menjabat pada saat itu, apapun jabatannya saat ini, kalau dia benar-benar terlibat dalam peristiwa penyelewengan, ya dia harus tetap di tindak lanjuti.
1: Sebagai ketua DPC, praksi akan mengawal hal ini atau tidak nih?
4: Ya, sebagai Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan, ya akan meminta fraksi di kabupatennya mengawal terhadap kasus ini.
0: Ia menambahkan penuntasan perkara secara menyeluruh menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Doni berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beralih ke kabar lainnya, polisi kembali membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di Kabupaten Bogor. Dengan menyamar sebagai petugas keamanan dan kurir paket, polisi berhasil mengungkap aktivitas ilegal yang beroperasi di sebuah ruko di Kecamatan Cileungsi. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Polsek Cibungbulang, Polres Bogor kembali mengungkap kasus pengoplosan LPG bersubsidi di wilayah hukumnya. Kali ini aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi dilakukan di komplek perdagangan di Ruko Permata Cibubur, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi. Sebanyak 1.304 tabung gas LPG oplosan serta 2 orang diamankan dalam pengungkapan yang dilakukan Kapolsek Cibungbulang Kompol Edison dengan menyamar sebagai satpam dan anggotanya yang menjadi kurir paket akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko yang dijadikan pusat operasi pengoplosan gas LPG bersubsidi ke non-subsidi.
6: Memang betul dari hasil interogasi kami di lapangan bahwa ruko tersebut digunakan untuk pengoplosan dan sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun. Bahkan sudah disiapkan di belakang tersebut adalah tangga apabila mereka dipergok atau digerebek ada bisa keluar lari untuk keluar. Nah, saat ini tersangka sudah kita amankan. Selanjutnya kami mendapat informasi bahwa tabung-tabung subsidi gas subsidi ini mereka dapatkan dari sekitar daerah Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Saat ini apakah dari agen atau pangkalan kita sedang dalami.
5: Lokasi pengoplosan dipasangi banyak CCTV dengan menyamar sebagai security dan kurir menjadi pintu masuk mengungkap kejahatan energi dan mineral di wilayah hukumnya. Sementara itu 2 orang tersangka berinisial MS dan RET diamankan petugas dan diketahui berperan sebagai dokter atau penyuntik gas melon 3 kg ke gas non subsidi 12 kg. Sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut diamankan dan kini pelaku sedang menjalani proses pemeriksaan.
7: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
8: Maaf. Tidak bisa begitu.
7: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
8: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
7: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
8: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
7: Maaf Pak, saya permisi.
9: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, bendungan Cibeuet dan Cijurei tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Progres pembangunan bendungan Cibeuet dan Cijurei di ujung timur Kabupaten Bogor terus berproses. Meskipun terkesan lamban, namun target pencapaian pembangunan bendungan yang menjadi palang banjir Bekasi dan Karawang itu pun dapat terukur. Dari data terbaru, progres fisik bendungan Cijurei telah mencapai sekitar 37,26% dan bendungan Cibeuet berada di angka 10,51%. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong percepatan proyek strategis nasional ini terrealisasi pada 2027 nanti. Bupati Bogor Rudi Suswanto mengungkapkan ada perubahan timeline, khususnya untuk jembatan Cijurei terutama dalam masalah pembebasan lahannya. Dampaknya adalah penundaan pada tahapan pengerjaan berikutnya. Luas area bendungan Cijurei diketahui 203,9 hektar, sedangkan bendungan Cibeuet memiliki luas 735,61 hektar.
11: Pembebasan lahan bendungan Cibeuet itu sudah di 90% yang masih berproses yang Cijurei. Dan tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor kemarin beserta BBWS dan Kementerian PU membentuk tim untuk membantu sama-sama menyelesaikan.
12: Mempercepat
11: percepatan.
12: Di Cijure kenapa Pak? Tantangannya apa?
11: Pertama memang ada tahapan, timeline-nya akan dituntaskan sampai dengan tahun 2028. Jadi per tahun tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2026, 2027 yang tadinya akan selesai di 2028, kita berharap bisa maju di akhir tahun 2027.
5: Bupati Bogor itu pun berharap realisasi pembangunan dapat dipercepat dari timeline sebelumnya sebagai dampak efisiensi anggaran. Persoalan efisiensi itu pun mendapat pengawalan dari anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
13: Di sini di CBS sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu, tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar, sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
5: Dua bendungan yang dibangun di Kecamatan Cario dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor itu pun membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Di samping itu, fungsi bendungan sebagai pengendali banjir di wilayah Citarum bagian hilir juga mengairi ratusan hektar sawah di wilayah Jonggol dan sekitarnya yang dimotori Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar Sungai Citarum.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, suhu udara di wilayah Bogor dalam beberapa hari terakhir terasa lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa masa udara lebih dingin ke Indonesia saat musim kemarau. Berikut informasi selanjutnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
14: Masyarakat di wilayah Bogor dalam beberapa hari terakhir merasakan suhu udara yang lebih dingin dibandingkan biasanya. Kondisi ini terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau dan dipengaruhi angin monsun dari Australia yang membawa masa udara lebih dingin ke wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Forecaster BMKG Rosiana Nursidik Islamiyardi mengatakan penurunan suhu tidak hanya terjadi di Bogor tetapi juga di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Menurutnya kondisi tersebut merupakan hal yang wajar terjadi saat musim kemarau karena dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa udara lebih dingin.
15: Memang beberapa hari ini kita terjadi penurunan suhu di wilayah Bogor. Sebenarnya tidak hanya di wilayah Bogor, di wilayah Jawa Barat pada umumnya juga terjadi penurunan suhu ini. Kalau kami catat di Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang berada di wilayah Situ Gede, semenjak tanggal 19 Juli hingga kemarin 27 Juli, itu ada penurunan suhu sekitar 4,6 derajat. Karena musim kemarau, ya, anginnya berasal dari wilayah Australia, karena kita sebutnya monsun Australia.
14: Ia juga menghimbau masyarakat mengenakan pakaian yang lebih tebal saat malam atau ketika beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan masker jika diperlukan, menghemat penggunaan air, serta menghindari pembakaran sampah selama musim kemarau.
15: Terkait suhu ini, tentunya pakai pakaian yang lebih tebal, ya, in malam hari, dini hari, atau beraktivitas di luar ruangan. Menggunakan pakaian tebal, kemudian terkait kemarau juga ya, tuh nggak cuma suhu dingin ya, karena siangnya juga panas, jadi cukup hidrasi. Kita sekarang lagi kemarau, udaranya cenderung kering kalau siang, jadi cukup hidrasi. Kemudian karena minimnya hujan, jadi polutan di udara ini tidak tercuci oleh air hujan, perlu juga digunakan masker. Lalu ini yang krusial juga nih, hemat penggunaan air nih. Mungkin beberapa tempat juga sudah memiliki krisis air ya, terjadi krisis air. Dan juga minimalkan, jangan bakar-bakar sampah.
14: BMKG juga mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung.
0: Kemampuan teknis saja kini dinilai belum cukup untuk bersaing di dunia kerja. Personal branding yang positif turut menjadi perhatian perusahaan dalam menilai calon tenaga kerja. Informasi selengkapnya kembali Ade Sri menurunkan laporannya.
14: Personal branding kini menjadi salah satu faktor yang semakin diperhatikan dalam dunia kerja. Tidak hanya kemampuan teknis, perusahaan juga menilai bagaimana seorang membangun citra diri termasuk melalui aktivitas di media sosial. Karena itu kemampuan atau skill perlu diimbangi dengan personal branding yang positif agar memberikan kesan baik kepada calon pemberi kerja. Lokal Presiden JCI, Bogor City, Samuel Pijar mengatakan personal branding tidak dapat dipisahkan dari kemampuan yang dimiliki seseorang. Menurutnya, citra diri yang baik dapat dibangun melalui sikap yang sopan serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan positif, termasuk yang ditampilkan di media sosial.
16: Menurut aku sih, branding sama skill set kita yang punya sekarang itu nggak bisa dipisahin. Yang penting brandingnya itu ke arah yang baik gitu, kayak sopan. Ya, kita bisa bangun branding dengan kegiatan-kegiatan positif lah di sosial media. Karena nggak bohong, karena memang HR tuh nyari sebegitunya nyampe ke sosial media gitu.
14: Selain memiliki kemampuan akademik, mahasiswa juga diharapkan mengembangkan karakter dan pengalaman di luar ruang kelas. Etika, kedisiplinan, serta kemampuan kolaborasi menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di dunia kerja dan membangun reputasi yang baik. Guru Besar Universitas Tazkia, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin mengatakan, kualitas mahasiswa saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan akademik. Menurutnya, personal branding yang mencerminkan etika, disiplin, serta kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di dunia profesional.
17: Yang diharapkan dari kualitas mahasiswa saat ini adalah personal branding, bahwa dia beretika, disiplin gitu ya. Kemudian juga punya skill yang bukan hanya didapat dari dalam kelas ya. Dan ini diharapkan mereka juga bisa untuk siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa aja. Nah, kan kita nggak mau ya branding itu jadi salah gitu.
14: Melalui kombinasi antara kemampuan, karakter, dan personal branding yang positif, generasi muda diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja sekaligus mampu memberikan kontribusi yang baik di lingkungan profesional maupun masyarakat.
0: Kami hadirkan informasi olahraga. Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet panahan muda asal Bogor di ajang Kejuaraan Nasional Junior 2026. Puluhan ribu supporter memadati Stadion Pakansari saat Timnas Indonesia meraih kemenangan pada laga pembuka ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
18: Sebanyak 906 atlet dari 29 provinsi bersaing ketat dalam ajang Midlife Archery Challenge Kejuaraan Nasional Kejurnas Junior 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada 22 hingga 29 Juli 2026. Kejuaraan bertaraf nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Bakti Olahraga Jarum Foundation, Midlife, dan juga pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani. Tingginya jumlah peserta menjadikan ajang ini menjadi salah satu kompetisi panahan tingkat junior terbesar di Indonesia, sekaligus bukti nyata tingginya antusiasme generasi muda terhadap cabang olahraga panahan. Di tengah ketatnya persaingan, pemanah muda asal Kota Bogor, Saka Rahmadani yang memperkuat tim Jawa Barat tampil sangat percaya diri pada babak final. Penampilan impresif tersebut membawanya sukses mengamankan gelar juara individual compound U13 Putra. Pelatih panahan Kota Bogor, Yogi Prayitno, mengapresiasi pencapaian anak asuhnya tersebut. Menurutnya performa Saka di lapangan sudah sesuai dengan skema dan harapan dari tim penilai.
19: Menurut saya performa atlet-atlet muda di lapangan sangat baik. Dapat kita lihat banyak atlet muda berbakat bermunculan di event ini. Khususnya tim Jawa Barat, performa mereka sesuai dengan yang kami harapkan. Karena mereka bisa tenang dan maksimal dalam event kali ini.
18: Sementara itu, cabang olahraga panahan dari National Paralympic Committee Indonesian PCI Kabupaten Bogor menargetkan 10 medali emas dalam Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026 yang akan digelar di Kota Bandung. Pelatih panahan sekaligus pengurus NPCI Kabupaten Bogor, Ripin Sembiring, menyatakan bahwa target 10 medali emas merupakan target minimal. Pihaknya bertekad untuk meraih prestasi sebanyak mungkin. Ripin optimis dengan target ini karena menurutnya atlet andalan Kabupaten Bogor masih akan berlaga di Peparda 2026. Persiapan intensif dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
20: Target awal mungkin bisa 6 atau sampai 10 lah. Tergantung dari nanti nomor-nomor pertandingan kan kadang beda, tuan rumah beda nomor pertandingannya. Atlet sekarang yang pemula ini kita rekrut 7 orang. Orang tambah kemarin 5 berarti 12.
18: NPCI Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada para atletnya. Selain fasilitas latihan yang memadai, NPCI juga memberikan pendampingan psikologis dan nutrisi untuk memastikan para atlet dalam kondisi prima. Jajaran pimpinan daerah termasuk Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Wali Kota Bogor Zainal Mutakin berbaur bersama lebih dari 24.000 supporter di Tribun Barat Stadion Pakansari pada hari Senin malam. Kehadiran para pimpinan daerah ini tentunya untuk mendukung langsung Timnas Indonesia yang sukses mengamankan 3 poin atas Kamboja pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Usai pertandingan, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi atas kemenangan skuad Garuda sekaligus memuji antusiasme masyarakat yang memadati stadion. Melihat besarnya animo penonton pada laga perdana ini, Rudi optimistis Stadion Pakansari akan kembali dipenuhi oleh supporter saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam pada hari Senin 3 Agustus 2020.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adi Sri dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi

Masih mengudara dan menemani Anda untuk rangkaian Bogor siang ini. Semoga happy selalu walaupun tanggal sudah tanggal tua ya. Tapi ya itulah kehidupan, dinamikanya selalu ada, drama-dramanya ada. Tapi yang membuat kita senang, semoga koleksi lagu yang kita putarkan masih akan terus menyemangati aktivitas siang Anda, saudara. Untuk segmen terakhir di rangkaian Bogor siang ini, saudara, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, untuk kami putarkan beberapa rekomendasi lagu yang sudah Anda kirim ya, baik di WhatsApp Pro 1 di 08 15 4200, saudara pendengar. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirimkan ke nomor tersebut. Kita masih punya banyak lagu enak untuk terus hadir di ruang dengar Anda. Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor memainkan Gea Yobi kali ini, hingga nanti tepat pukul 3 sore kita bersama di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Malik, saudara pendengar dengan kekasih setia. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa di WhatsApp Pro 1 ya, mengabulkan beberapa permintaan, terutama rekomendasi lagunya. Kita masih akan hadirkan di Pro Dangdut hingga tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa memang saat ini tengah dilakukan pekerjaan maintenance ya untuk pemancar FM. Oleh karena itu, sementara waktu siaran kami di frekuensi FM tidak dapat mengudara, tapi Anda tetap bisa mendengarkan seluruh program Pro 1 RRI Bogor di frekuensi AM 1242 ataupun bisa di aplikasi RRI Digital kapan saja dan di mana saja, saudara. Oke, kita lanjut kembali ke playlist berikutnya. Kali ini menyapa untuk Kang Dani ya. Rekas lagunya Prima Dona Desa, Rumah Irama. Ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda, pendengar. BMKG memperluas cakupan wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026 dengan jumlah provinsi berstatus waspada meningkat dari 7 menjadi 13 provinsi. Ke-13 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebanyak 12 wilayah juga berpotensi mengalami angin kencang, diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, hingga Sulawesi Utara. Sementara Bangka Belitung berpotensi mengalami kombinasi hujan lebat dan angin kencang. Meski tidak ada wilayah berstatus siaga atau awas, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, serta rutin memantau info cuaca resmi dari BMKG.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Bogor. Terima kasih untuk Andi yang sudah bertahan untuk menanti lagu giliran ya, requestannya dimainkan di playlist Pro Dangdut Saudara untuk edisi siang hari ini. Sebelum kita putarkan lagu yang di request oleh Kang Nurdi di Sukawening ya, selamat siang, kalau cuaca di sana lagi cerah, adem ya, cerah tapi adem. Sama persis seperti di sini tadi sempat bersinar ya, lumayan terik, tapi semakin sore semakin teduh begitu ya. Lagunya Rupiah dari Roma Irama. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih untuk penyiarnya Sami-Sami. Sebelum kita putarkan, kami sampaikan dulu satu kabar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Nur Astuti alias Nur Hastuti binti Ahalid, tempat dan tanggal lahir Banjar, 6 November 1977. Tempat kediaman dahulu di Jalan Mawar nomor 19 RT 1 RW 2, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Benji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Kamis tanggal 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ari Sutrisna bin A. Budiman sebagai termohon, pemohon mohon maaf melawan Nur Astuti alias Nur Hastuti binti Ahalid sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, Saudara pendengar. Baik, demikian tadi informasinya. Untuk selanjutnya segera kita akan putarkan lagu Roma Irama dengan Rupiah. Ini dia.

Dari Bogor, satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya kami mainkan untuk playlist Pro Dangdut menjadi sajian segmen penutup di rangkaian kebersamaan kita untuk Bogor siang ini di edisi hari Selasa, pendengar, hari ke-28 di bulan Juli tahun 2026 ya. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya, dan doakan juga kalau FM-nya dari sisi maintenance-nya bisa segera selesai untuk kemudian bisa mengudara kembali dan bisa dinikmati di frekuensi FM, saudara ya. Oke, waktunya saya akhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi kali ini. Kita jumpa kembali esok. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khobar untuk semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami menjelang sore berdekat di Bogor dan sekitarnya. Senang sekali di kesempatan hari ini saya hadir bersama Anda di rangkaian Bogor sore ini ya, di hari Sabtu sih, Selasa 28 Juli 2026. Kita hadirkan pendengar mitigasi bencana kentongan hadir bersama Anda sebagai pembuka di sore ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas warta berita di seputar Jabar, kami hadirkan juga sajian musik dan informasi yang akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 nanti. Dan selepas warta berita Pro 3, kami akan hadirkan juga mimbar agama Buddha. Nah, itulah pendengar, acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang siang hingga malam hari nanti di rangkaian Bogor sore ini. Pastikan terus Anda bersama siaran dari Pro 1 di Bogor. Sebelas tadi ada Anmes ya, lewat lagu Anugerah Terindah. Kali ini juga Dewa 19 akan hadir menyapa Anda pendengar di sore hari ini.

Ya, pada masih di Sajian Bogor sore ini ya, kita masih hadirkan Tanya Pendengar, komposisi lagu-lagu pilihannya akan hadir di ruangan dengan Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti tentunya pukul 16 kami hadirkan juga Sajian Pendengar warta berita dari Pro 3 di Bandung ya, di lintas ataupun di lintas Jabar sore. Nah, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini merangkum laporan kejadian bencana di periode Senin hingga Selasa 2026, tepatnya di 27 dan 28 Juli 2026, memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung di bulan Agustus ini ataupun bulan depan ya. Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sorotan ya dari BPBD ya, di mana telah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di wilayah Indonesia, di mana laporan kejadian karhutlah pertama di kota Lok Semawe Aceh, kemudian juga ada kejadian kebakaran hutan juga di kawasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Sementara di Kabupaten Blora juga di Jawa Tengah dilaporkan kebakaran hutan terjadi di kawasan Desa Japang Rego, Kecamatan Blora pada hari Minggu. Kemudian juga di kawasan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah juga dilaporkan terjadi kebakaran hutan, dan masih terjadi juga di wilayah Jawa Tengah kebakaran hutan dan lahan terjadi juga di area persawahan di Kecamatan Pedar, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Jawa Tengah juga masih terjadi ya kebakaran seluas 33,4 hektar lahan terbakar di hari Senin kemarin ya, dapatnya di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Barat ya, di Kabupaten Bandung karhutla terjadi di daerah Jelegong, Kecamatan Kuta Waringin ya. Kemudian juga ke Jawa Timur juga terjadi kejadian kebencanaan ya. Ini terjadi di kawasan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, di mana di sini tidak terjadi kebakaran hutan tetapi angin kencang disertai hujan deras ya melanda Kabupaten Banyuwangi yang mengakibatkan kerusakan material rumah warga, di mana terdapat 10 kepala keluarga yang terdampak. Nah, ada kejadian juga longsor terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan ya. Dan tentunya ini BPBD menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering di masa musim kemarau ini ya, untuk mengantisipasi kekeringan dan juga kekurangan air bersih. Tentunya bisa mengisi cadangan air saat pasokan masih tersedia, kemudian juga menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, dan juga tentunya memperbaiki keran atau pipa yang bocor dan bisa menggunakan kembali air yang bekas yang masih layak ya, misalnya untuk penggunaan lain seperti minyak air ya, bekas cuci sayuran bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Nah, tentunya di tengah cuaca terik ya akibat fenomena El Nino yang terjadi saat ini, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka ladang dengan cara membakar untuk mencegah terjadinya karhutla. Dan tentunya juga BPBD mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Diharapkan juga tentunya menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa memantau juga pembaruan informasi dari sumber resmi yang dan juga terpercaya seperti BNPB, BPBD, dan juga BMKG.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Kilas Berita.
1: Ya, pendengar Kilas Berita kembali hadir di ruang dengar pendengar. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Jafar menegaskan figur yang akan memimpin Bank Indonesia secara definitif harus menjaga independensi Bank Sentral. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan gubernur karena alasan yang dimaksud gubernur Bank Indonesia karena alasan pribadi. Marwan menyatakan independensi Bank Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Menurutnya prinsip tersebut diperlukan agar kebijakan moneter dapat ditetapkan secara objektif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan kebijakan moneter yang profesional. Menurutnya, pengelolaan tersebut menjadi salah satu penopang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Demikian kilas berita.

Terima kasih dari program mitigasi ketahuan di kesempatan sore ini. Pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan ini masih menjadi ancaman yang terus berulang setiap musim kemarau di Indonesia, di mana fenomena ini tidak hanya menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar terhadap lingkungan dan ekonomi dan juga kesehatan. Melansir dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Senin 27 Juli 2026, di mana sebagian besar kebakaran hutan dan lahan ini bukan disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga berkaitan erat dengan aktivitas manusia, baik yang sengaja maupun juga akibat kelalaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla merupakan bencana yang sebenarnya dapat dicegah melalui upaya mitigasi yang konsisten. Kementerian Lingkungan Hidup juga menilai bahwa selama ini penanganan karhutla masih cenderung bersifat reaktif. Nah, fokus pemerintah dan berbagai pihak umumnya tertuju pada proses pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, sementara langkah-langkah pencegahan belum dilakukan secara optimal dan juga berkesinambungan. Data yang dikutip oleh Kemen Lingkungan Hidup ya, bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai kurang lebih 1,16 juta hektar. Meski pada 2024 luas area yang terbakar menurun menjadi sekitar 376 ribu hektar, ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir karena titik-titik panas masih terus terpantau ya di sejumlah rawan. Selain itu juga Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai teknologi pendukung seperti sistem pemantauan hotspot berbasis satelit atau juga perakiraan cuaca yang semakin akurat. Namun tantangan terbesar masih terletak pada koordinasi lintas sektor, pengawasan wilayah rawan, serta konsistensi pelaksanaan mitigasi sebelum musim kemarau tiba. Perubahan iklim juga diperkirakan akan meningkatkan frekuensi musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, di mana dalam kondisi ini paradigma pengendalian karhutla harus bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi membangun sistem pencegahan yang kuat melalui kesiapsiagaan, pelatihan personil, pemetaan kawasan rawan, serta pelibatan masyarakat dalam deteksi dini. Dengan memperkuat budaya mitigasi

Sosialisasi dan kesiapsiagaan sepanjang tahun. Diharapkan juga musim kemarau tidak lagi identik dengan bencana kebakaran hutan dan lahan, melainkan menjadi periode yang dapat dihadapi secara lebih siap, terencana dan juga berkelanjutan.

0: Ah, cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: In, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih di program mitigasi kentongan berkat ke masih ada informasi terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengoptimalkan pemanfaatan channel perpesanan instan, channel BMKG sebagai instrumen strategis untuk memperkuat literasi masyarakat sekaligus meningkatkan mitigasi risiko bencana. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyatakan kanal digital tersebut dirancang untuk memangkas jeda waktu penyampaian informasi penting kepada masyarakat, yaitu mengenai potensi bahaya dinamika cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat. Di mana inovasi ini bertujuan memastikan peringatan dini cuaca, iklim hingga gempa bumi tidak hanya cepat, tapi juga presisi dan juga dapat diakses publik secara luas. Menurutnya, percepatan arus informasi resmi sangat vital dalam upaya mitigasi bencana, di mana langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan ataupun meminimalkan potensi korban jiwa maupun kerugian material akibat bencana. BMKG juga menggandeng jajaran pemimpin redaksi media nasional melalui surat permohonan resmi untuk mengintegrasikan pembaruan data BMKG ke dalam ruang redaksi secara real time ya. Guswanto juga menegaskan channel BMKG yang memanfaatkan jejaring pesan instan WhatsApp menyajikan berbagai data analisis harian, di mana salah satunya berupa peta persebaran potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperbaharui secara berkala, dan masyarakat juga dapat mengakses kanal resmi tersebut melalui channel BMKG di WhatsApp ya. Ia berharap penyebaran informasi berbasis teknologi yang populer di tengah masyarakat ini dapat mengurangi potensi kesimpang siuran informasi maupun hoax terkait kebencanaan.

Baik, benar kita cukupkan rakyat mitigasi kendaraan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dihadirkan dapat memberikan pelajaran untuk kita semuanya pendengar terkait dengan mitigasi bencana. Baik, pendengar, pukul 16 nanti kami akan bergabung dengan RRI Bandung untuk menghadirkan Lintas Jabar. Siaran berita berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya. 164 RT gitu kalau salah. Yang paling banyak Antapani, yang paling banyak.
3: Dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah, belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih kecil. Jadi belum seimbang.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Bisono. Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton dalam kondisi aman, bahkan melampaui target yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa. Laporan Agus Abot.
4: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, cadangan beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton atau melebihi target minimal 58 ton yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Keberadaan CPPD Kota Cimahi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan juga Pertanian Dispangtan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan.
5: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog. Kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di Bulog, dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana, itu bisa disalurkan kepada masyarakat.
4: Menurut Tita, program cadangan pangan pemerintah daerah sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi, dan selama tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di Bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan kualitas beras tetap terpelihara. Bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap penyaluran CPPD ini mampu membantu warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah lainnya. Program tersebut juga membantu dan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat maupun kesulitan ekonomi.
1: Pakar sorghum mendorong pemanfaatan lahan minim air untuk budidaya sorghum. Berikut laporan Rena Safira.
6: Yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum.
7: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu kuwu beber momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
6: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, bercambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
7: Khairuddin menjelaskan tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum, petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, BPBD, memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Laporan Atep Burhanuddin.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Meski hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang signifikan, BPBD bersama Perumda Tata Wening PDAM telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menjelaskan kondisi yang dihadapi bukan semata-mata kekeringan, melainkan kekurangan pasokan air bersih akibat debit sumur maupun sumber air yang menurun. Berdasarkan pemetaan BPBD, terdapat 13 kewilayah yang berpotensi berdampak, diantaranya Kecamatan Antapani, Andir, Babakan Ciparai, Ujung Berung, Cicendo, serta beberapa wilayah lainnya. Dari seluruh wilayah tersebut, total terdapat 164 RT yang diperkirakan membutuhkan perhatian khusus apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Menurut Didi, Kecamatan Antapani menjadi wilayah dengan potensi krisis air bersih yang paling tinggi, disusul Andir, Babakan Ciparai, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menjelaskan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas adalah untuk keperluan dasar masyarakat, seperti memasak, minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan pada musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan Juli ini, BPBD belum menerima laporan adanya krisis air bersih di wilayah Kota Bandung.
2: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya. 164 RT gitu kalau yang paling banyak Antapani, yang paling banyak kemudian Andir kalau nggak salah banyak ya, yang banyak Babakan Ciparai juga banyak gitu. Berpotensi krisis air bersih untuk kepentingan utama ya kayak masak minum dan lain sebagainya. Ya di 13 kecamatan kayak... ada tersebar. Tersebar. 13 kecamatan ada 13 kecamatan itu berdasarkan laporan dari pengalaman.
8: BPBD juga telah berkoordinasi dengan Perumda Tata Wening dari 13 kewilayahan yang dipetakan 4 kecamatan dipastikan akan mendapat layanan penuh dari PDAM apabila terjadi krisis air bersih. Didi menegaskan apabila belum ada pihak yang menangani distribusi air bersih di suatu wilayah, maka PDAM akan menjadi pihak pertama yang bergerak mengirimkan bantuan.
1: Bendungan Cibeut dan Cijurei tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Laporan dari Yofri Haryadi.
9: Progres pembangunan bendungan Cibeut dan Cijurei di ujung timur Kabupaten Bogor terus berproses. Meskipun terkesan lamban, namun target pencapaian pembangunan bendungan yang menjadi palang banjir Bekasi dan Karawang itu pun dapat terukur. Dari data terbaru, progres fisik bendungan Cijurei telah mencapai sekitar 37,26% dan bendungan Cibeut berada di angka 10,51%. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong percepatan proyek strategis nasional ini terrealisasi pada 2027 nanti. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan ada perubahan timeline, khususnya untuk jembatan Cijurei terutama dalam masalah pembebasan lahannya. Dampaknya adalah penundaan pada tahapan pengerjaan berikutnya. Luas area bendungan Cijurei diketahui 203,9 hektar, sedangkan bendungan Cibeut memiliki luas 735,61 hektar.
10: Pembebasan lahan bendungan Cibeut itu sudah di 90% yang masih berproses yang Cijurei. Dan tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor kemarin beserta BPWS dan Kementerian PU membentuk tim untuk membantu sama-sama menyelesaikan.
11: Mempercepat pembebasan di Cijurei kenapa Pak? Tantangannya apa?
10: Pertama memang ada tahapan timeline-nya akan dituntaskan sampai dengan tahun 2028. Jadi per tahun tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2026, 2027 yang tadinya akan selesai di 2028, kita berharap bisa maju di akhir tahun 2027.
9: Bupati Bogor itu pun berharap realisasi pembangunan dapat dipercepat dari timeline sebelumnya sebagai dampak efisiensi anggaran. Persoalan efisiensi itu pun mendapat pengawalan dari anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Rike Diah Pitaloka.
12: Di sini di CBS sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu, tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar, sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
9: Dua bendungan yang dibangun di Kecamatan Cario dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor itu pun membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Di samping itu, fungsi bendungan sebagai pengendali banjir di wilayah Citarum bagian hilir juga mengairi ratusan hektar sawah di wilayah Jonggol dan sekitarnya yang dimotori Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar Sungai Citarum.
1: Guna menarik investor sebanyak-banyaknya, pemerintah Kabupaten Garut memperlonggar regulasi perizinan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut di kisaran 1,4% atau hampir 40 ribu orang lahir per tahunnya. Tentu saja, hal ini cukup berdampak terhadap terus bertambahnya angka pengangguran dan pencari kerja setiap tahunnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Gangan, menyampaikan agar berbanding lurus antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, pihaknya memiliki kewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Ia mengatakan di tahun 2026 ini sudah ada sejumlah investor yang masuk, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA. Bahkan ada juga sejumlah investor atau perusahaan besar seperti halnya Changsin, Hoga, Praktikal terus melakukan pengembangan industrinya.
3: Optimal kan bagaimana investasi itu bisa berjalan. Nah ini kan yang penting kan begini, bagaimana misalnya investasi itu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih
11: kecil,
3: jadi belum seimbang.
13: Selain itu, menurutnya sejumlah investor lokal juga mulai ramai berinvestasi di Kabupaten Garut seperti bidang perhotelan dan pariwisata. Rencananya di kawasan objek wisata Cipanas akan segera berdiri pembangunan hotel, demikian juga X Green Hotel Samarang yang rencananya akan diaktifkan kembali oleh investor baru. Menurut Budi Gangan, guna memudahkan investor masuk ke Kabupaten Garut, maka pihaknya memudahkan dan melonggarkan dari sisi regulasi perizinannya. Sesuai perintah pimpinan, pihaknya berkewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan perizinan untuk para investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut. Yang mengakui bahwa saat ini belum berbanding lurus antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk menciptakan peluang-peluang kerja dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.
1: Budidaya sorghum di Desa Beber terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Laporan dari reporter Vivi Islamiyati.
14: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah.
15: Pengembangan budidaya sorghum di Desa Beber, Kabupaten Cirebon mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga kementerian. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya budidaya sorghum di daerah tersebut. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber Kabupaten Cirebon Momon mengatakan dukungan yang diterima selama ini lebih banyak berupa pendampingan, pembinaan, dan penguatan sistem pengelolaan. Menurutnya, pemerintah pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan bantuan fisik seperti alat dan mesin pertanian.
14: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya, support mental, dukungan moral. Mungkin mereka juga tidak mudah memberikan dukungan berupa fisik lah, alat kalsium dan lain-lain mungkin ya. Karena mungkin jangan sampai tidak tepat sasaran juga. Saya menilai seperti itulah. Contoh kami ini butuh alsintan seperti alat bajak. Saya berpikir positifnya bahwa mereka jangan sampai ngasih alat sementara kami sendiri semangatnya baru 50%.
15: Momon berharap dukungan pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta terus diperkuat baik melalui pendampingan maupun bantuan sarana produksi. Dengan kolaborasi tersebut, budidaya sorghum di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
16: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17: Bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam tangan tersebut dan dalam kunti. Kemudian beberapa saat kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa yang sesuai dengan TKP tadi dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tas itu ke rumah.
16: Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
17: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak dan bisa memberikan perhatian lebih. Karena kami dari Polresta Bogor Kota ini atensi sekali kepada kelompok-kelompok rentan, baik wanita maupun anak-anak, jangan sampai terlibat tindak pidana maupun korban tidak pidana.
16: Polresta Bogor Kota memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembuktian ilmiah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

masih di Rakyat Bogor sore ini kita masih hadirkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang akan hadir juga di ruang dengar Anda dan sejumlah informasi yang hadir menemani Anda pendengar ya. Kita hadir melalui AM 1242 dan juga di RRI Digital ya, karena di pemancar FM kami sudah masih masih ada maintenance ya untuk pemancar PMK di 102-nya. Jadi untuk Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari program Astro Bogor, Anda dapat mengikuti di AM 1242 dan juga di RRI Digital.

Wiwit dari Kemang Laude, ya, atau Kemang Laude, Raing Laude, sorry kenapa jadi Kemang Laude ya. Kira-kira lihat bola kemarin ya, timnas Indonesia yang bertanding ya di Piala Asia atau Piala AFF yang berlangsung di Stadion Pakansari kemarin, di mana tim Indonesia berhasil ya mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Nah, menurut pelatih timnas Indonesia John Heydman yang juga merasa mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Setelah mengalahkan Kamboja 5-1, menurutnya skuad Garuda ini mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Nah, menurut John Heydman, ya, fokus utama tim bukan sekedar meraih kemenangan, tetapi juga menerapkan konsep permainan yang diasah selama pemusatan latihan. Nah, pelatih asal Inggris juga mengapresiasi semangat para pemain yang terus bekerja sama sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia melihat kebersamaan yang terbangun di dalam tim menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak tersebut. Nah, meski demikian, John Heydman juga menilai tim masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya, di mana Indonesia akan bertanding berikutnya di tanggal 31 Juli 2026 ya, di mana Indonesia akan bertanding melawan Timor Leste, di mana pertandingan ini diadakan di berlangsung ya di Stadion Chonburi di Thailand. Tentunya kita berharap ya permainan anak asuh John Heydman ini akan menunjukkan terus peningkatan hingga memperoleh hasil yang maksimal di ajang Piala AFF 2026 ini.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Chai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih di rangkaian Bogor sore ini. Pendengar kita masih hadirkan ke sisi lagu-lagu pilihan untuk ada yang tengah bersama siaran dari Proaster Bogor ya. Menikmati kebersamaan kita di Bogor sore ini. Kita masih mengudara pendengar melalui M1242 dan juga di RRI Digital. Selamat sore untuk Anda yang juga baru saja bergabung bersama siaran dari Proaster Bogor di kesempatan sore hari ini ya. Berbilang terhibur dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan, dan Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2200.

Terima kasih di Rangkaian Bogor sore ini, Pro Satu Bogor peringkat di hari ini peringkat 28 Juli 2026 ya, ataupun siap tanggal 28 Juli ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia atau World Hepatitis Day setiap tahunnya. Di mana peringatan ini menjadi momentum ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit hepatitis. Melansir dari WHO ya, Hari Hepatitis Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus. Nah, peringatan ini juga mendorong pencegahan, deteksi dini, serta keperluasan akses pengobatan bagi para penderita. Nah, kenapa tanggal 28 Juli ini diperingati ya sebagai Hari Hepatitis Sedunia? Nah, ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran Dr. Baruch Samuel Blumbach ya, di mana ia merupakan ilmuwan asal Amerika Serikat, peraih Nobel Kedokteran pada tahun 1976. Nah, dokter ini, Dr. Blumberg ini berhasil mengidentifikasi virus hepatitis B pada tahun 1967 melalui penelitiannya. Ia kemudian mengembangkan vaksin pertama untuk mencegah penyakit ini. Nah, sebelum diperingati setiap tanggal 28 Juli, gerakan kepedulian hepatitis bermula dari komunitas pasien dunia, di mana mereka menggelar International Hepatitis C Awareness Day pada 1 Oktober 2024. Nah, kegiatan ini diprakarsai oleh World Hepatitis Alliance bersama berbagai organisasi pasien internasional. Nah, gerakan ini mendorong perhatian dunia terhadap ancaman hepatitis. Nah, melalui resolusi WHA 63 18 Mei 2020, WHO akhirnya menetapkan Hari Hepatitis Sedunia setiap tanggal 28 Juli. Nah, peringatan resmi ini pertama kali di bawah naungan WHO digelar pada tahun 2011. Informasi dikutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lain juga ya, baik berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lainnya, maka bisa akses rd.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bahasa Terbuker masih bersama Anda berikan. Sebelum kita lanjut kembali untuk menghadirkan komposisi lagu berikutnya, hadir juga informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Dahlia Samsinar binti M. Hajir Aceh. Tempat tanggal lahir Barus, 28 Februari 1972. Tempat kediaman semula di Kampung Bendungan nomor 92 RT 2 RW 8 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui keberadaan pastinya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai termohon ya. Diharapkan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok ya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Apep Seto Suryadin bin Ikin Sodikin sebagai pemohon melawan Dahlia Samsinar binti HM Hajir Aceh sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan bahwa termohon yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Wah, asik makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

Dengan risalah hati dari Dewa 19 juga sempat hadir mereka di ruang dekat ada di kesempatan sore hari ini. Masih di Bogor sore ini, Prof. Satro Bogor, kalang informasi dan inspirasi untuk ada kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya hari ini ya. 28 Juli 2026 untuk sholat maghribnya pukul 6:01 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kami hadirkan sajian lagu religi islami dan tentunya pengajian ayat suci Al-Quran. Oke, terima kasih untuk anda yang masih bersama siaran dari Prester Bogor di AM 1242 dan juga di RRI Digital. Mohon maaf pendengar karena di FM 102 nya masih dalam perbaikan. Kita masih lanjutkan mendengar komposisi lagu-lagu yang sudah siap dimainkan di kesempatan sore hari ini.

Dengan pengajian ayat sosial Quran di kesempatan sore hari ini akan dibacakan oleh M. Fajar Ridwan. Bacakan surat Hud ayat 69 sampai dengan ayat 72.

分。

0: الشديد. صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Menyatukan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian, dengan menjaga persaudaraan membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih di Rangkaian Bogor Roster Ready. Kita masih mainkan berdekat kubah sesi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dekat Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pukul 19 kami akan hadir untuk menghadirkan warta berita ya, dari Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih untuk para pendengar yang masih bersama siaran dari Pro Roster Bogor. Kita mengundang di AM 1242 dan juga di RRI Digital.

Masih dari kawasan Bangrawan 34, ada bahas yang bersama Prof. Terbogar Pendekar. Kita masih hadirkan ya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di Bogor sore ini. Pendengar, Cindy Lopez Cabral resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Hyundai Goal of the Tournament pada Piala Dunia 2026, di mana baik tim nasional Tanjung PD ini meraih penghargaan bergengsi tersebut berkat gol spektakulernya di gawang Argentina pada babak 32 besar. FIFA mengkonfirmasi bahwa Goal Cabral menjadi pilihan terbaik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Aksi ini penuhnya mampu mengulis deret kandidat lain termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Julian Alvarez.

Saya masih di Rangkaian Bogor sore ini dari Pro 1 Bogor. Kita hadirkan juga informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Sukati binti Suyud Sanwian, tempat tanggal lahir Cilacap 30 Desember 1978. Di mana tempat kediaman dahulu di Kampung Babakan RT 3 RW 10 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon ya. Diharapkan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok di hari Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok ya, di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sudarji bin Parmo sebagai pemohon melawan Sukati binti Suyud Sanwiat sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oke, terima kasih Mas Agus. Sebuah lagu yang akan hadir di kesempatan malam hari ini ya. Sebelum nanti kita gabung dengan Pro 3 di Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, untuk menghadirkan Warta Berita. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama siaran dari Pro 1 Bogor, Pro 3 di kesempatan malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Baik. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa kompleng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca
18: Laut. Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah diperbaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana, Pak?
23: Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan AC Milan, tiketnya ada transaksinya kepada pasoknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada tim khusus yang namanya isolasi. Yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana ekonomi kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan jamuan terakhir di rangkaian Bogor sore ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Kita hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Bersahabat dengan Dharma. Jadi sekali akhir kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini juga akhir kebersamaan saya menemani Anda pendengar di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti ada Alif Dayita yang akan menemani Anda pendengar di rangkaian Bogor malam ini. Saya pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor ya. Dalam acara Mimbar Agama Buddha. Izinkan nanti kira-kira saya dalam 30 menit ke depan kita berbagi cerita, sharing dhamma ataupun ya berbincang hal-hal baik yang mungkin ya yang menjadi dhamma lah dalam kehidupan kita. Ketika kita berbagi hal baik, sharing hal baik, semoga ini menjadi ya pengetahuan yang layak kita pegang ketika dalam kondisi mungkin tidak ini ya, tidak mendukung kita. Kita karena mengetahui dhamma, maka dhamma itu menjadi sebuah usaha benar, usaha baik. Artinya ada hal baik yang tumbuh karena kita mengetahui sesuatu. Baik, sahabat dalam dhamma, dalam kesempatan ini ya, nanti kira-kira saya ingin berbagi cerita. Judulnya ini sedikit anak muda ya, judulnya yaitu tadi saya memiliki catatan bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama. Oke, saya ulang lagi ya, karena judulnya agak tricky nih, karena hurufnya hampir sama. Bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama. Ya, drama. Drama artinya kepalsuan. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, ini topik ini nanti mungkin kita bahas dengan santai saja. Tetapi sebelum kita mulai sharing kita, izinkan mari kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan doa wandana. Saya akan pimpin. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mengikutinya dari rumah, dari kantor ataupun masih di perjalanan, ya bisa mengikutinya dengan baik. Baik, saya akan pimpin dengan tangan berposisi beranjali di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama.
2: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
1: Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik sahabat dalam dhamma, sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya Sukihoto Namo Buddhaya. Izin perkenalkan nama saya Pak Sukadi.

nanti saya ingin berbincang tentang bagaimana siswa-siswi Buddhis, tentang bagaimana seorang, ya kita seorang umat Buddha yang dalam kesehariannya kita itu hidup sosial bersama lingkungan masyarakat. Semoga ketika kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, maka di sana asasnya adalah kita bagaimana saling mencintai, saling mendukung, saling menghormati, dan ya hal-hal lain yang kiranya ketika persahabatan sejati itu bisa terwujud. Dalam ungkapan Buddhis itu kalyanamita, ya kalyanamita, mita sahabat, mitra atau mita itu sahabat, kalyan itu sahabat yang baik. Maka semoga karena kita bersahabat, kita berkomunitas dengan orang lain, maka yang tumbuh adalah kebijaksanaan. Bukan drama di antara kita, bukan kepalsuan ataupun bahkan malah yang ditakutkan itu konflik yang tumbuh. Janganlah ya, karena memang bersahabat atau kita berteman ya semoga bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Baik, untuk mendukung topik percakapan ini, saya ada satu quote atau suatu kutipan Dhammapada yang ingin saya bacakan sebagai pengantar. Kutipannya itu seperti ini. Orang bodoh, walaupun selama hidupnya bergaul dengan orang bijaksana, tetapi tidak akan mengerti Dhamma. Bagikan sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur. Ungkapan ini sangat populer dalam komunitas Buddhis ya. Teman-teman, seandainya kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, ya kita jangan jadi seperti orang bodoh. Kita itu belajarnya malah yang negatifnya, bukan yang positifnya. Semoga ketika kita bersahabat dengan orang lain, ya kita menjadi seseorang yang bisa menikmati manisnya Dhamma. Bukan hanya seperti sendok yang setiap hari bergaul dengan Dhamma, tetapi kita tidak tahu bagaimana Dhamma itu manis. Oke, baik teman-teman. Berkaitan topik ini, karena ini membahas tentang kalyanamita, tentunya dalam sebuah persahabatan atau sebuah hubungan ya. Di sini kalau bersahabat sih biasanya ya kita mau lebih gampang ya, bukan hubungan. Kalau hubungan nanti ada ya hubungan antara mungkin suami istri atau hubungan tentang ya pasangan lah ya, antara pacar dan lain sebagainya. Baik, satu nilai yang ingin saya catatkan atau ingin saya ceritakan di depan adalah berkaitan ketika kita bersahabat, maka yang perlu di garis bawahi atau perlu kita kembangkan adalah ketulusan dan kepercayaan untuk saling mendukung antar sahabat. Oke, kita bisa menghargai perbedaan yang mungkin ada atau muncul. Jangan sampai perbedaan itu menjadi konflik atau drama yang ada. Karena teman-teman tentu sangat susah sekali mendapatkan sahabat dalam Dharma. Sahabat yang bisa mendukung kita, sahabat yang bisa menolong, sahabat yang bisa mengerti di saat senang dan susah. Berkaitan nilai persahabatan ini, tentunya kita memang ketika kita memiliki sahabat yang baik, dalam istilah Buddhis itu kalyanamita, kita harus mengembangkan kesetiaan, empati dan kepedulian untuk yang menghargai dia. Mungkin ada sisi perjuangan atau ada sisi ya effort lah dalam dibalik itu untuk dia itu bagaimana mensupport kita, membantu kita untuk selalu tampil baik. Inilah persahabatan yang diharapkan tumbuh ya dalam ciri remaja Buddhis, yaitu persahabatan yang setia mengandung ya di sana ada kepedulian dan empati, menghormati sesama. Bagaimana seorang kalyanamita itu menjadi ini ya sebuah bentukan komunitas untuk kita menjadi jalan kesucian kita dalam menapaki jalan kesucian ini. Baik, sahabat dalam Dhamma, supaya topik ini agak terarah, tentu ketika berbicara bersahabat atau kita menghargai kawan, biasanya rujukan yang sering diambil adalah tentang mengenai Sigalo Adasuta, tentang bagaimana kita memperlakukan sahabat kita.

0: Oke, sebelum saya bacakan itu semua, teman-teman, karena itu bernilai akademis dan bernilai ini ya, mungkin ya sangat ini ya, sangat tekstual. Saya ingin supaya kesannya lebih santai, saya ingin menyapa dulu sahabat yang mendengarkan siaran ini. Baik sahabat dalam dhamma ya, bukan dalam dharma, bukan dengan apa tadi namanya saya katakan, bukan dengan drama. Sahabat dalam dharma, saya ingin ucapkan selamat malam karena ini tayang di malam hari. Semoga semua sahabat yang ya sudah di rumah, masih di kantor ataupun di perjalanan bisa menikmati siaran ini dengan baik dan semuanya dalam kondisi baik. Semuanya dalam lindungan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan ini, karena tadi topiknya itu dibahas berkaitan kita bersahabat dengan dharma atau dhamma, kebenaran, bukan dengan drama, kepura-puraan, maka ketika kita memiliki sahabat, alangkah baiknya kita memperlakukan sahabat kita seperti ini, yang dianjurkan dalam Sigalowada Sutta. Yang pertama, ini perumpamaannya, kalau kita baca sutanya dengan detail, maka akan ditemukan simbol arah utara untuk melambangkan kita bersahabat. Yang pertama, dengan sahabat kita, kita diajarkan untuk belajar murah hati. Jadi, dengan sahabat, semoga kita ini ya, kalau kita menjadi sahabat yang baik, semoga kita tidak memiliki perasaan pelit atau perasaan sembunyi-sembunyi. Oke lah, sekali dua kali kita ajak sahabat kita makan atau kita traktir dia, maka ya ini akan semuanya baik gitu. Selain ketika orang ditraktir biasanya menimbulkan kebahagiaan. Karena apa? Ya ini, dimana-mana itu kalau ditraktir itu biasanya bahagia. Yang mentraktir ya bahagia juga karena Anda mentraktir sahabat Anda. Bayangkan ketika sebuah hubungan ibaratnya sih kalau traktir pacar biasanya yang lebih bahagia ya. Yang pertama itu memperlakukan sahabat kita dengan murah hati. Yang kedua, memperlakukan sahabat kita dengan ramah. Ucapan ramah. Ya, selain di sana ada praktik sila sebagai siswa Buddhis, pasti berkaitan ucapan perilaku ramah ini sangat sesuai. Karena apa? Kita diajarkan berkaitan kemoralan, sila dasar dalam keseharian kita. Yaitu kita tidak menyakiti, kita tidak membuat kecurangan, mengambil barang milik orang lain. Kita bersifat baik dengan sahabat kita, ucapan kita ramah. Ini berkaitan ini juga. Ya. Ini berkaitan praktek Pancasila Buddhis yang keempat ya, ucapan kita ramah dan menyenangkan. Lalu yang kelima berkaitan ke traktir, kalau tadi saya katakan mentraktir berarti konsumsi. Tapi tolong dicatat, traktirnya itu hal-hal yang baik, hal-hal makanan yang selain enak dan menyenangkan, ya tidak ini ya, tidak melanggar sila, ya tidak menimbulkan kesadaran kita melemah. Oke, yang selanjutnya adalah memperlakukan setara. Ya, ini berkaitan perlakuan setara ini saya ingat dengan empat dasar cinta kasih yang dikembangkan oleh Hatha Kalawaka. Sehingga beliau Hatha Kalawaka itu memiliki banyak sahabat. Ucapannya ramah, perlakuannya setara, suka memberi. Oke, maka Hatha Kalawaka dalam cerita itu dia memiliki banyak sekali sahabat. Kalau hari ini ya mungkin bisa dikatakan dalam era media sosial, Hatha Kalawaka mungkin menjadi seorang influencer ya. Saya pernah bercerita di kelas pada waktu itu ke murid influencer. Influencer artinya ya orang yang dicintai atau dia menjadi influence, pengaruh buat orang lain. Oke, yang terakhir yaitu tidak mengelabui atau tidak menipu. Semuanya kalau saya baca catatan ini, kita bisa kembangkan dari praktik kemoralan Buddhis, Pancasila Buddhis. Baik, ketika kita sudah mendapat perlakuan seperti itu dari sahabat kita, lantas bagaimana kita juga, misalnya kita adalah pihak yang kedua, bagaimana kita juga memperlakukan sahabat kita secara semestinya? Karena kita sudah diperlakukan dengan baik, tentunya kita harus membalas kebaikan juga kepada dia. Jangan sampai ya, dalam ungkapan Budi selalu segala sesuatu itu biasanya kita sangat berbicara karma itu seperti hal yang gampang sekali dimengerti. Ketika kita sudah diberi, maka jangan sampai kita timbul hutang, maka kita harus memberi balik yang lebih baik juga. Oke, dalam catatan si Galawada Suta, bagaimana sahabat yang diperlakukan baik oleh kawannya membalas perbuatan baiknya itu? Yang pertama, menjaganya ketika mungkin ia lengah. Oke, karena sahabat kita sudah melakukan baik dengan kita, maka kita juga harus menjadi kalyanamita yang baik buat dia juga. Mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika dia lengah, dia mungkin ceroboh atau apa, kita menjadi sahabat yang mengingatkan dia. Sahabat yang mungkin bisa menjadi tumpuan, sahabat yang bisa menjadi ya pemberi nasihat lah. Yang kedua, melindunginya saat dia ya tadi lengah dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, tak meninggalkannya saat dia dalam kondisi sulit. Oke, karena memang dalam perjalanan kehidupan ini, dalam persahabatan, memang mungkin ada up and down ya, ada naik dan turun, maka dalam kondisi susah, ya kita tetap setia. Jangan sampai kita itu menjadi sahabat yang dalam susah, dalam kesenangannya saja, dalam susah-susah kita kabur, maka ini bukan ciri sahabat yang baik. Oke, yang selanjutnya mungkin saya bisa timpali dari catatan yang lain adalah mendorong dia untuk selalu melakukan kebajikan dan berlaku yang positif. Oke, ini salah satu ciri sahabat baik yang memang harus dikembangkan. Jadi, sahabat itu adalah hubungan timbal balik yang membuat kita itu terus bertumbuh. Dalam keyakinan dharma kita terus bertumbuh, dalam kehidupan sosial kita juga bertumbuh. Oke, karena apalagi kalau dalam lingkungan, misalnya saya karena banyak bergerak di aspek ke anak-anak remaja ya, baik anak SMA maupun anak perkuliahan yang fase mereka memang sedang fase di area sini. Saya bisa sedikit mengamati ketika seorang anak itu mampu bersahabat dengan baik dan ada seorang anak yang ya ini ya saya katakan terkadang saya tidak ingin katakan cari muka sih, tetapi dia ya kalau istilah ini fake gitu, fake friend ya, jadi sahabat yang palsu, sahabat yang ini hanya kelihatan manis di depan tapi di belakangnya tidak baik lah. Oke, baik teman-teman sahabat dalam dhamma, supaya kita ada jedanya, ada lanjutnya, saya ingin jeda kembali. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mendengarkan siaran ini dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumah, mungkin mendengarkan siaran ini via handphone ataupun dalam perjalanan, semoga saya doakan perjalanan Anda lancar dan nanti bisa sampai rumah untuk istirahat atau berkumpul dengan keluarga itu ya sesuai dengan ini, sesuai dengan harapan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau diskusi kita, sharing dhamma kita pada malam hari ini. Yaitu berkaitan kalyanamita lah ya, bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama, kepura-puraan. Ketika kita berbicara bersahabat atau hubungan sosial dengan orang lain, memang di sana itu selalu pastinya ada manfaat dan tantangannya. Saya ingin berbicara dari aspek positifnya dulu, tentang bagaimana manfaat kita memiliki sahabat. Yang pertama, kita bisa memiliki dukungan emosional dan psikologi yang positif. Karena apa? Kita memiliki sahabat untuk tempat kita berbagi atau sharing ataupun menuangkan hal-hal yang mungkin terkadang kita itu simpan sendiri tapi tidak bisa. Karena memiliki sahabat, maka kita ya ini bisa sharing, bisa meminta pendapat dan lain sebagainya. Ini manfaat positif tentunya dalam bersahabat. Yang kedua, membantu perkembangan karakter dan kepribadian kita. Ya, saya sangat setuju dalam kata-kata ini. Karena saya sebagai seorang guru, terkadang saya bisa melihat bagaimana murid yang bersahabat atau berteman dengan sahabat karibnya, biasanya mereka punya ciri memiliki kepribadian yang hampir sama. Kalau yang anak baik, misalnya dalam segi misalnya baik ini saya katakan akademik atau hal lainnya, biasanya mereka punya, oh ini kumpulnya sama circle ini. Yang kalau yang agak kurang baik, kumpul circle-nya sama yang kurang baik juga. Ya, makanya ada ungkapan kita bersahabat sesuai dengan frekuensi kita. Ya antara setuju dan tidak setuju, memang kenyataannya seperti itulah. Ketika saya seorang guru, ibaratnya saya melihat dari atas, lalu siswa-siswa atas ini saya analogikan, saya lebih dewasa, mereka lebih muda, maka ini gampang terlihat. Oke, yang ketiga, manfaat selanjutnya yang saya bisa sampaikan adalah mengurangi konflik batin dan rasa kesepian diri. Ya, tentu ini sangat benar ya, ketika kita punya sahabat, kita bisa menemukan teman curhat, menemukan teman berbagi, dan lain sebagainya. Dan ini yang penting nih, yang berkaitan manfaat. Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sangat setuju. Ya, apalagi di sahabat ketika kita sudah dewasa, tentu bagian ini adalah bagian yang saya garis bawahi penting. Oke, saya pernah ingat bercerita kepada rekan mahasiswa di kampus ketika untuk memperoleh ya harapan wajar manusia lah di dunia ini. Harapan wajarnya apa sih setiap kita? Ya, kita semuanya ingin ya makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita ingin ya memperoleh kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang baik di sosial masyarakat. Yang ketiga, kesehatan kita terjaga dengan baik dan bahagia. Maka dengan bersahabat, saya pikir ini harapan-harapan yang wajar ini bisa tercapai, atau harapan-harapan wajar ini ya bisa terwujud. Apalagi kalau kita bersahabatnya dengan dharma ya, dengan kebenaran, ada keinginan keempat yang rasanya akan terwujud juga. Karena kita memiliki sila dan kemoralan yang baik. Karena kita bersahabat dengan kebenaran dharma, yaitu ketika kehidupan ini berakhir, semoga kita bisa terlahir dalam surga. Wah, maka berbahagialah Anda semuanya. Anda bahagia di kehidupan ini, dan Anda juga bahagia di kehidupan selanjutnya. Ya, tentunya. Apalagi yang Anda cari? Berarti Anda bukan hanya tadi sendok di mangkuk sup yang tidak pernah mengerti rasa atau enaknya sup, tetapi Anda menjadi lidah yang menikmati bagaimana nikmatnya sup dharma kebaikan ini untuk kita resapi, dan nantinya kita menjadi kebahagiaan itu sendiri. Oke, selanjutnya, karena waktunya ini masih cukup panjang, sahabat dalam Dharma, semoga masih stay, kita bisa mendengarkan siaran ini. Lalu nanti mungkin kalau ada pertanyaan, semoga siaran ini disiarkan di media sosial ya. Jadi ini saya bisa katakan, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan ya sharing dhamma yang lebih baik atau curhatan, ya saya bisa tanggapi dengan baik. Baik, karena berkaitan hubungan pasti selalu di sana ada tantangan yang harus kita jawab atau tantangan yang wajib kita hadapi. Anggap saja ini sebuah bagian dari hal yang wajar yang membuat kita bertumbuh. Ada istilah baik yang saya gunakan di percakapan saya sebelumnya, yaitu segala sesuatu memang ada hal yang tidak enak, tetapi kita jadikan itu sebagai growing pain kita. Jadi penderitaan yang membantu kita bertumbuh. Jadi dalam bersahabat, misalnya muncul kesalahpahaman atau konflik yang ya tidak penting atau apa, itu bagian sebagai kita untuk ini mengerti sahabat, karakter sahabat kita bagaimana. Oh, teman kita itu terkadang gak suka nih kalau kita ledekin dia, atau kita suka jailin dia. Maka kita jadi paham, karena sahabat kita tidak suka kita jailin, maka jangan jail. Atau sahabat kita itu kalau ngomong itu agak pelan, tidak cepat-cepat, maka kita bisa menjadi pribadi itu. Yang selanjutnya mungkin tantangannya adalah ketika ada ego, iri hati ataupun emosi yang terkadang timbul dari ya hubungan yang ya ini ya apa kesalahpahaman. Maka kita juga bisa belajar dari bersahabat untuk mengatasi ego kita, mengatasi hal-hal negatif yang mungkin muncul dari persahabatan. Oke? Karena dengan bersahabat kita jadi bisa merefleksikan diri kita sendiri. Oh, rupanya saya tuh orangnya cukup egois ya. Saya tuh orangnya cukup kasar kalau berbicara ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya Anda bisa memperbaiki diri Anda menjadi lebih baik lagi. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebagai bagian karena ini memang karena untuk siaran radio, semoga ada hal yang bisa kita ambil. Di awal saya katakan kalau dalam konsep Buddhis bersahabat itu ya ungkapan yang paling populer adalah kalyanamita, yaitu bersahabat karena memang ya ini sahabat baik, yang sahabat yang membantu kita bertumbuh dalam dharma, dalam kebijaksanaan. Sahabat yang membantu kita berpraktek sila samadhi. Sahabat yang membantu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Oke, di bagian penutup tentang apa? Karena kita berbicara bersahabat menjadi sebagai latihan moral dan spiritual, bersahabat menjadi sarana melatih meditasi cinta kasih kita. Ya, saya setuju lah pastinya. Memang ketika kita melakukan apa? Hubungan interaksi dengan orang lain, ya pastinya yang diharapkan adalah kita itu bertumbuh dalam kepribadian kita. Tadi kalau dalam ungkapan di depan di awal, semoga kita bukan seperti apa sendok atau orang bodoh yang tidak pernah mengerti rasa nikmatnya sayur atau dharma. Karena kita bersahabat dengan seseorang yang bijaksana dan baik, maka kita bisa mengerti dharma jauh lebih baik lagi. Bisa mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ajaran ini ya saya tunjukkan bukan hanya untuk murid-murid saya di sekolah dan kampus, tetapi mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ketika kita bersahabat tentu ada nilai-nilai dasar yang wajib kita jaga dan tanamkan. Berkaitan kejujuran, kesetiaan, empati, saling menghormati perbedaan. Karena dalam prakteknya memang dalam lingkungan masyarakat ya semoga kita tidak hanya ingin dominan sendiri lalu yang lain hanya sebagai penonton. Itu saya tidak suka ya. Memang dalam circle bersahabat atau lingkungan, baik ya lingkungan sekolah, kantor ataupun dimanapun, memang biasanya ada seseorang tipe dominan ataupun ada seseorang yang hanya tipenya follower, mengikuti saja. Tetapi ketika kita sudah mengerti dharma, kalau memang mungkin kita punya watak carita yang lebih dominan, kita bisa rem karena kita tahu, oh rupanya hal jelek sudah muncul dalam diri kita. Maka kita bisa tahan dulu. Kalau belum muncul ya jangan dimunculkan, apalagi itu negatif. Tapi sebaliknya nih, kalau kita berbicara hal yang positif, karena kita sudah menjadi murid Buddha yang baik, kita tahu usaha benar, kalau sifat baik belum muncul dalam diri kita, maka kita wajib munculkan. Oke? Kalau sifat baik sudah muncul. Tapi kalau belum muncul, ya segera kita munculkan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, mungkin cerita rangkaiannya yang bisa saya sharingkan dalam topik hari ini tuh itu berkaitan bersahabat dengan dharma, kebenaran, bukan dengan drama, kepalsuan. Semoga kita bisa menjadi sahabat dalam dharma, kita bisa menjadi seorang kalyanamita, kita menjadi seorang yang ya penolong buat kita, penolong buat kita, teman kita, dan ya lingkungan kita. Sahabat yang bisa menjadi sahabat yang baik di waktu senang dan susah, sahabat yang selalu bisa memberikan anjuran yang baik, dan sahabat yang bisa menjadi ya menjadi rekan yang baik ya, seperti sahabat atau empat kebaikan yang dikembangkan Hatha Kalawaka. Ucapannya ramah, jujur, perilakunya menyenangkan, suka memberi dan lain sebagainya. Baik sahabat dalam dhamma, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika nanti mungkin kita ada kelas offline atau langsung, kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang. Baik, sebagai penutup, izinkan mari kita menutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa yang sangat baik, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.
0: Terima kasih, salam.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda yang sedang foya-foya atau mungkin Anda yang sedang meratapi kondisi dompet pada malam hari ini ya, karena di hari Selasa 28 Juli 2026 alias tanggal tua sekali. Semoga tidak mengendurkan semangat Anda untuk tetap melanjutkan perjalanan ya, menghitung hari menuju pergantian bulan yang akan berlangsung ya beberapa hari lagi gitu ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani istirahat malam Anda mendengar di kesempatan hari ini ya, sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Anda yang sedang baru saja mungkin merampungkan kesibukan dan panjangnya rutinitas hari ini, izinkan kami ucapkan selamat beristirahat sambil ditemani lagu-lagu pilihan dan juga segmen yang akan hadir, akan kami sajikan di Bogor malam ini pendengar. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai saja Bogor malam ini dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas yang akan membahas kiprah komunitas di sekitar kita.

Saatnya kami sampaikan kisah-kisah inspiratif pendengar ya. Kisah-kisah komunitas yang penuh dengan kegiatan positif dan juga menginspirasi kita semua ya. Dan memang kalau bisa dibilang di era digital seperti sekarang ini pendengar, ketika arus informasi menerpa kita setiap detik tanpa henti, literasi bukan lagi sekedar kemampuan untuk membaca dan juga menulis. Karena lebih dari itu, literasi adalah kemampuan kita untuk menyaring, memahami, kemudian juga mengolah dan menggunakan informasi secara bijak. Dan ini juga yang menjadi giat dilakukan oleh salah satu komunitas di Pacitan, Jawa Timur. Ada namanya komunitas Pace pendengar, yaitu Pacitan Cerdas, yang melakukan kegiatan rutin Pace Literasi di alun-alun kota Pacitan. Ini tentu saja selain untuk bisa membuat masyarakat lebih mudah ya untuk mengakses buku bacaan, dan ini juga ternyata memang menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat, karena ternyata di dalam kegiatan rutin Pace Literasi ini masyarakat juga diajak untuk belajar bahasa isyarat dasar bersama dengan teman tuli. Wah, salah satu bisa dibilang adalah keahlian yang saya idam-idamkan juga pendengar ya. Kalau sekarang melihat, saya selalu melihat ketika teman tuli berbincang satu sama lain menggunakan bahasa isyarat, ada satu kekaguman yang tidak bisa saya ungkapkan begitu ya, karena bagaimana bisa ya dengan bahasa isyarat kemudian saling memahami satu sama lain, dan gerakannya itu luas sekali begitu ya. Itu yang membuat saya kagum pendengar ya. Dan ternyata ini juga menjadi kegiatan yang ditujukan untuk membangun kesadaran dan juga empati terhadap teman-teman disabilitas tuli di terutama di wilayah Pacitan sendiri ya. Dan dikatakan bahwa kegiatan literasi ini tidak menyurutkan semangat para anggota relawan dan komunitas untuk mewadahi akses literasi masyarakat pendengar. Disampaikan oleh sang founder komunitas Pace ya, Gandung Senatama, seperti yang saya baca dari rri.co.id. Jadi komunitas ini berupaya untuk terus menggelar Pace Literasi secara rutin di setiap pekannya di saat Car Free Day atau di CFD gitu ya, di alun-alun kota Pacitan. Ini tentu saja untuk memberikan wadah bagi masyarakat Pacitan untuk berliterasi. Dan rencananya tidak menutup kemungkinan juga secara rutin akan dilakukan setiap hari Minggu untuk dilaksanakan Pace Literasi ini pendengar. Tidak hanya itu pendengar ya, dalam kegiatan Pace Literasi, komunitas yang telah terbentuk selama 5 tahun ini menyediakan juga berbagai macam permainan tradisional. Jadi selain untuk melestarikan budaya, permainan tradisional juga dianggap dapat meningkatkan interaksi sosial antar generasi. Jadi rasanya tidak hanya membaca buku, tidak hanya memahaminya saja, tapi juga kita sambil bernostalgia mengenalkan juga permainan tradisional ke masyarakat sekitar.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Serintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Serintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita.
3: Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita untuk saat ini. KPK resmi menahan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 Muhammad Mahrus pada Selasa sore setelah sebelumnya ia sempat mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan agenda lain. Penahanan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Dalam perkara ini, tersangka diduga terlibat dalam praktek pengkondisian alokasi dana hibah yang menyeret sejumlah nama pimpinan dewan serta pihak swasta. Sebelumnya, lembaga antiraswa juga telah menahan 3 tersangka pemberi suap dan menyita aset senilai puluhan miliar rupiah yang tersebar di berbagai daerah. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami aliran dana serta menelusuri aset lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, saya Alif Dayita. Terima kasih dan selamat malam.

memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Pendengar, kebiasaan untuk membaca buku dinilai tetap penting ya di tengah derasnya arus konten digital. Seperti yang tadi juga kita bahas bersama ya, soal komunitas Pace atau Pacitan membaca begitu ya, yang juga tadi juga sempat kita bahas soal bagaimana giatnya, bagaimana mereka memperjuangkan literasi, memperjuangkan akses buku bacaan bagi masyarakat begitu. Kali ini juga kami hadirkan kisah tentang sebuah komunitas yang juga sama-sama ingin membangun kebiasaan membaca untuk masyarakat secara konsisten begitu ya. Ada komunitas namanya Komunitas Palatar atau Klub Buku Puan Pelaihari yang berbasis di Banjarmasin, pendengar, dan ini ternyata memang ingin membagikan sejumlah cara agar masyarakat ini bisa membangun kebiasaan membaca secara konsisten ya. Disampaikan dari inisiatornya yang ikut berbincang di RRI Pro 2 Banjarmasin begitu, bahwasanya memang membaca pemula ini sebaiknya memulai dari buku yang ringan dan juga sesuai dengan minat masing-masing. Dan untuk Anda yang baru ingin ya memulai membaca buku, tadi tipsnya yang pertama adalah bisa dimulai dari buku yang tipis gitu. Jangan langsung buku dengan ketebalan yang maksimal begitu ya. Mungkin biar dikira keren, tapi ternyata justru kalau ingin memulai lagi membiasakan diri membaca, carilah buku yang mungkin tipis-tipis dulu, dan jangan lupa untuk sesuaikan temanya dengan apa yang diminati. Di tengah maraknya penggunaan gawai, Anda juga disarankan untuk membawa buku saat bepergian dan waktu menunggu atau mungkin waktu senggang ketika menantikan kegiatan dimulai begitu, bisa dimanfaatkan untuk membaca dibandingkan menghabiskan dengan menggulir media sosial. Dan tentu saja disampaikan juga oleh sang inisiator Tia bahwa buku bergenre fiksi ini ternyata memiliki manfaat yang besar bagi pembaca, pendengar. Jadi ia menilai karya fiksi ini mampu membantu seseorang memahami sudut pandang dan juga perasaan orang lain sehingga meningkatkan empati. Jadi untuk Anda yang hobinya membaca novel, jangan berkecil hati. Bukan dengan alasan membaca novel, membaca fiksi, membaca cerita imajiner begitu ya. Bukan berarti tidak keren sama sekali, berbeda dengan membaca non-fiksi begitu ya, yang memang secara ilmiah ada dasar begitu. Tetapi membaca apapun itu, mau non-fiksi maupun fiksi, sama-sama membuka wawasan kita, menambah kosakata kita juga, mendengar ya. Jadi gak bingung mau ngomong apa begitu. Dan disarankan juga untuk menggunakan buku fisik dibandingkan membaca melalui gawai. Namun jika memang memilih format digital, direkomendasikan untuk menggunakan e-reader agar Anda tidak mudah terdistraksi oleh aplikasi lain. Tapi memang kalau berbicara soal buku ya, kalau Anda sendiri mendingan membaca buku yang sekarang sedang ramai pakai e-book ya, buku digital atau buku secara fisik, pendengar ya, mungkin bisa berbagi cerita juga di sini.

Pendengar, sudah dua kisah komunitas yang kami hadirkan ya. Kita bahas bersama dalam Ngobras, ngobrol seputar komunitas yang dua-duanya ternyata memiliki giat kegiatan yang sama, yaitu memperjuangkan, meningkatkan literasi baca masyarakat begitu ya, agar nantinya kita tetap menjadi bangsa yang bijak begitu, bangsa yang mampu untuk menyaring, memahami, mengolah dan juga menggunakan informasi secara bijak begitu pendengar. Jadi untuk malam hari ini, minat baca dan budaya literasi memang bukanlah beban, melainkan jendela yang membebaskan pikiran kita dari batas ruang dan waktu pendengar. Membaca satu halaman buku yang baik, buku yang baik ya pastinya ya, bukan buku yang negatif, di malam hari atau mungkin juga di siang hari atau mungkin di pagi hari pendengar, sama artinya dengan merajut dialog bermutu dengan para pemikir hebat dunia. Oleh karenanya, mari kita jadikan momentum malam ini sebagai titik anjang sana untuk kembali menghidupkan budaya literasi di keluarga kita masing-masing. Saatnya saya tutup untuk segmen Ngobras, segera kita beranjak ke segmen berikutnya. Kali ini kita akan hadirkan ragam budaya Pasong Busi Hall ke ruang dengar Anda pendengar. Koleksi lagu-lagu dari Sumatera Utara akan menghiasi malam Anda, menemani istirahat di kesempatan hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan jangan lupa, kami buka atensi untuk Anda yang ingin bertegur sapa dengan pendengar yang lainnya atau mungkin yang sedang mendengarkan kami via aplikasi Arare Digital yang berasal dari luar Bogor dan sekitarnya. Juga bisa ikut bergabung WhatsApp 08154200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut.

terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?

Yang dari Victor Huta Barat, pendengar yang ternyata sudah direquest oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Sebelumnya saya buka dulu untuk ruang budaya kita. Ragam budaya untuk edisi malam hari ini di hari Selasa adalah temanya Pasom Busiho, lagu-lagu dari Sumatera Utara untuk menemani istirahat malam Anda. Tadi juga kita dengarkan ya, sebelumnya juga dibuka dengan lagu Dongan Matua, dilanjutkan dengan Sitomorang yang spesial juga direquest oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Dan katanya mau senggol untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati, sehat selalu, selamat mendengarkan ragam budaya malam hari ini ya. Dan Anda yang ingin bertegur sapa juga masih ditunggu atensinya, 081-5x4200 di WhatsApp ya, ataupun juga di fitur live chat untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi Rari Digital juga masih bisa terbuka lebar pokoknya ya. Kalau misalnya sekalian juga saya ingin bertanya untuk Anda yang sedang mendengarkan sekarang, saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor menggunakan saluran mana nih? Mau apakah menggunakan frekuensi FM, AM ataupun Anda sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital? Mungkin bisa langsung disampaikan ke kami ya via nomor WhatsApp ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjutkan untuk rangkaian ragam budaya malam hari ini. Inang dari Emilia Contessa untuk Anda.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.
3: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

Saigabe Maho yang dinyanyikan oleh Edisi Litonga. Pendengar masih di Ragam Budaya untuk malam hari ini, Pasong Busi Hall, lagu-lagu bernuansa Sumatera Utara ya. Dan saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciomas yang absen saja katanya untuk masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Bogor. Terima kasih untuk Kang Zulian ya. Untuk nanti requestannya kita bacakan lagi di segmen berikutnya. Dan pendengar, berbicara tentang budaya Sumatera Utara, baru-baru ini ternyata pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ini memeriahkan menggelar panggung budaya Tapanuli Utara yang kali ini merayakan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 di Panggung Keong pada minggu kemarin. Mengusung tema Beta Tu Pulau Sibandang, yang berarti ayo ke Pulau Sibandang, Pemkab Tapanuli Utara menjadikan pagelaran ini sebagai ajang untuk memperkenalkan potensi wisata, kemudian sejarah, dan juga budaya Pulau Sibandang kepada masyarakat luas. Disampaikan bahwa tema ini dipilih untuk memperkenalkan Pulau Sibandang di Kecamatan Muara yang merupakan destinasi wisata memiliki sejarah panjang, panorama alam yang indah, serta budaya Batak yang masih terjaga, pendengar. Dan menurut Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat, bahwa Pulau Sibandang ini memiliki berbagai daya tarik, mulai dari pohon mangga berusia sekitar 150 tahun yang hingga kini masih berbuah, pendengar ya. Kemudian juga ada bangunan bersejarah Sopo Boilon, semoga saya tidak salah baca, tidak salah ucap ya, Sopo atau Sopo ya, Sopo Boilon yang dibangun pada era 1700-an hingga tarian tradisional Hoda-Hoda yang syarat nilai sejarah dan budaya. Selain itu juga, Pulau Sibandang ini memiliki pantai yang luas serta kawasan hutan yang masih asri begitu. Dan selain itu juga, Pulau Sibandang ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi sport tourism dengan panjang lintasan mengelilingi pulau sekitar 11 km. Kawasan ini dinilai

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita

telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kami akhiri untuk segmen Ragam Budaya Pasompusi Hall malam hari ini. Dan pastikan Anda untuk selalu mengakses laman resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan informasi terbaik, paling berimbang dan juga terpercaya yang Anda inginkan ya. Cukup dibuka saja, diketik saja di browser Anda rri.co.id. Anda sudah bisa mendapatkan informasi yang terverifikasi begitu ya, dan dari sumber terpercaya, baik dari nasional, internasional, dengan beragam rubrik, mulai dari olahraga, kemudian juga berita hiburan, ataupun juga berita-berita tentang budaya yang ada di Nusantara ini, juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Karena memang kekayaan budaya Nusantara seperti inilah ya, seperti salah satunya adalah kami yang menyajikan ragam budaya dengan berbagai tema di program Bogor malam ini ya, selalu memiliki tema tersendiri. Kali ini untuk Selasa Batak, Sumatera Utara maksudnya ya. Kemudian juga untuk hari Kamis, Campur Sari, dan beragam tema lainnya yang selalu membuat kita selalu teringat bahwa memang inilah yang menjadi identitas dan pemersatu bangsa kita ya. Karena mengetahui dan meresapi filosofi budaya daerah lain membuat kita semakin memahami kalau Indonesia ini adalah sebuah mahakarya kebinekaan yang patut kita bangga kan pendengar. Sampai bertemu lagi di segmen Ragam Budaya dengan tema berikutnya ya. Untuk esok hari Rabu seperti biasa nanti akan ada Ruang Rindu Berjaringan, jadi ragam budayanya kita hadirkan di hari Kamis pendengar ya. Dan saatnya kami tutup Ragam Budaya, saatnya beranjak ke segmen berikutnya. Kami akan sajikan produksi Sandiwara Radio, kali ini dari Radio Republik Indonesia Jember, dengan judul Sosmed Bukan Real Life, yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk temanya nanti adalah Pop Indonesia ya, Pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Dibuka juga atensi seperti biasa, nanti kita akan mulai sekitar pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Prosautor dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Prosatu RRI Bogor.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: în inspirații.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
6: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya mau nikah sih bu?
1: Cerai? Astagfirullah bu, mau nikah bu, mau nikah loh dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah bu, bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh. Kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Laskar Pelangi dari Niji Pendengar membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saatnya kita bernostalgia di malam hari ini dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ya. Tahunnya saya banget nih. Kalau Anda sendiri seperti apa, bisa juga request ya lagu-lagu pop Indonesia 2000 sampai 2010 langsung disampaikan di WhatsApp 081 5 kali 4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital Pendengar ya. Masih ada deretan lagu-lagu pop Indonesia 2000 sampai 2010 di mana zaman-zamannya kalau saya berarti zaman-zamannya masih sekolah ya. Anda sendiri seperti apa ya? Biasanya memang kalau hari Selasa seperti ini requestan banyak yang masuk nih. Saya tunggu ya nanti sampai kurang lebih 11:30 untuk requestannya. Nanti kalau Ruang Rindunya sampai jam 12 malam pendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami masih di Bogor malam ini bersama Alif.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

Selamat malam. Pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai jalur utama distribusi barang bersubsidi langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh komoditas bersubsidi seperti LPG 3 kg, pupuk, minyak goreng hingga beras nantinya akan disalurkan melalui koperasi agar tepat sasaran dan dijual dengan harga terjangkau. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menambahkan, koperasi kedepannya juga akan didorong untuk mengambil peran dalam pengembangan ekonomi hijau, termasuk pengelolaan kawasan mangrove dan hutan sebagai aset perdagangan karbon. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami, saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

Posesif dari naif pendengar. Kayak pantun ya. Cakep, tinggal digituin ya. Spesial untuk Kang Zulian di Ciomas ya, yang tadi sudah bergabung juga mengirim salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Abah Kismin. Terus untuk Alif juga terima kasih banyak. Sama-sama untuk Kang Zulian, semoga masih terjaga juga, masih menemani siaran Alif ya pada malam hari ini. Lagunya sudah kita putarkan ya. Kemudian saya sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu, semoga sehat selalu ya. Dan katanya minta diputerin lagunya Shanti yang Okasi. Nanti ditunggu untuk lagunya ya. Salamnya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan dan selamat terhibur. Spesialnya untuk Mbak Alif, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Doa yang sama juga ya untuk Ibu Maharani di Bekasi. Sehat selalu, pokoknya bahagia selalu. Selalu diberkatilah hidupnya pada malam hari ini dan juga seterusnya pokoknya ya. Hatur nuhun juga Ibu, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan Ruang Rindu. Saya sapa juga yang selanjutnya ada Kang Iqbal Teh di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka yang katanya pengen dengerin lagunya Jangan Menyerah dari The Massive. Kirim salamnya untuk para pendengar Pro 1 RRI Bogor, ada Bakismin dan kawan-kawan, kemudian ada juga tim Bareok 01 Sukajadi, Bos Badot, Bang Ical,

Areng, Bang Jali, Mang Edo, Acip Duren juga buat karyawan percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu. Kemudian spesial juga untuk istri tercinta dan adiknya atau Adika ya. Adika maksudnya. Oke. Spesialnya untuk istri tercinta dan juga Adika, Teteh Syifa beserta Rizky Ucuy, semoga sehat selalu. Untuk yang bacain, hatur nuhun, sukses selalu. Sami-sami untuk Kang Iqbal Teh, sehat selalu juga ya. Selamat malam juga. Selanjutnya, terakhir sebelum kita ke lagu ya, dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Ibu. Mau diputerin lagunya Samson, Siang Kenangan Terindah. Untuk Mbak Alif, terima kasih. Selamat malam juga. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, ada juga Kang Julian dan Ibu Berta serta Bang Andra. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Saatnya kita langsung putarkan lagunya Shanti ya, Okasih, spesial untuk Ibu Maharani di Bekasi.

Halo Sobat RRI, tahukah Anda bahwa sejarah bahasa Indonesia tidak hanya lahir dari ruang sidang para tokoh bangsa? Jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, jejak pembakuan bahasa ini ternyata sudah dimulai dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, pulau kecil ini memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana Pulau Penyengat bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bahasa kita? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Pulau Penyengat berada di seberang kota Tanjung Pinang dan dapat ditempuh hanya beberapa menit menggunakan perahu. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga. Di tempat inilah para ulama, sastrawan, dan intelektual Melayu berkumpul. Mereka menulis karya sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca antar suku dan daerah. Namun, perkembangan penting terjadi ketika seorang tokoh besar lahir dan berkarya di Pulau Penyengat. Tokoh tersebut adalah Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Raja Ali Haji menulis berbagai karya penting yang membahas bahasa, sastra, dan sejarah Melayu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini berisi penjelasan mengenai kosakata, tata bahasa, serta penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Banyak ahli bahasa menilai karya ini sebagai salah satu upaya awal dalam membakukan bahasa Melayu secara ilmiah. Dari sinilah bahasa Melayu mulai memiliki struktur yang lebih jelas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain menulis tentang bahasa, Raja Ali Haji juga menghasilkan karya sastra terkenal berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi nasihat moral dan nilai kehidupan yang disampaikan melalui puisi Melayu klasik. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Melayu tidak hanya berkembang sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketika para tokoh pergerakan nasional mencari bahasa yang bisa menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Melayu menjadi pilihan utama. Bahasa ini sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak melekat pada satu kelompok etnis tertentu. Akhirnya, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya, perjalanan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Penyengat. Hingga kini, jejak sejarah Pulau Penyengat masih dapat kita lihat. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid yang dibangun pada awal abad ke-19 ini dikenal unik karena konon menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat dindingnya. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini dahulu juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual masyarakat Melayu. Saat ini, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang menyimpan banyak peninggalan sejarah penting. Sobat RRI, dari Pulau Penyengat kita belajar bahwa tempat kecil pun bisa memiliki pengaruh besar bagi sejarah bangsa. Dari pulau kecil di Kepulauan Riau inilah lahir pemikiran, karya sastra, serta upaya pembakuan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa yang hari ini kita gunakan untuk menyatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang memiliki kenangan terindah? Terutama di era-era 2000 sampai 2010 ya. Karena di tahun-tahun ini tuh banyak sekali. Mungkin gak cuma tahun ini ya, sampai sekarang pun masih banyak nih lagu-lagu bertemakan kegalauan begitu ya, yang mengisi belantika musik Indonesia begitu. Dan ini tadi spesial untuk Ibu Siti Haryati ya, yang sudah request, terima kasih. Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya. Sepertinya memang Ruang Rindu di hari Selasa ini ramai sekali. Sampai jam 11 pun saya masih menerima nih, ada beberapa yang masuk belum sempat dibaca juga ya. Dan saya sapa dulu, ada Kang Denny Darmuji di Bogor ya, selamat malam juga. Mau request lagunya Irwan Syah, Yang Pencinta Wanita. Kirim salamnya spesial untuk Mas Kelvin dan Mas Oji. Selanjutnya juga terima kasih RRI dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Kang Denny ya, lagu Irwan Syah Pencinta Wanita ini sepertinya soundtrack ya dari film Heart waktu itu, yang diperankan, dibintangi oleh Irwan Syah juga, kemudian ada Nirina Zubir dan juga Acha Septriasa. Itu sangat hits di era-era 2000 sampai 2010 ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Brian Walker di Manchester, nge-request lagunya Bondan, Not With Me, spesialnya untuk Alif. Tolong bacain dan puterin ya, terima kasih. Sama-sama, sudah saya bacakan dan nanti akan diputar ya, tunggu saja. Kemudian kembali saya sapa ada Kang Reno. Wah, kemana aja nih Kang Reno nih ya. Sering, mungkin karena saya jarang bertugas siang juga kali ya. Oke, selamat malam juga ya untuk Kang Reno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja nih Kang Reno. Semoga Kang Reno juga sehat-sehat selalu ya di Dukuh Menteng Ciapus. Request lagunya Dewa 19 Yang Cemburu. Oke, sudah kita masukkan. Untuk katanya salamnya untuk Teh Alif sama Kak Ica aja. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Good luck. Terima kasih juga untuk Kang Reno, sehat selalu pokoknya ya. Kemudian ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam Pak Onoy. Kemudian minta lagunya yang berjudul Di Saat Aku Mencintaimu atau Di Saat Aku Pergi dari Dadali. Sayangnya setelah kami cek tadi, Dadali ini rilisnya di tahun 2010-an, 2011-an begitu ya. Jadi mohon maaf sekali belum bisa kita putar. Mungkin bisa di request lagu yang lainnya, bisa langsung dibalas di kolom chatnya ya Pak Onoy ya. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Ruang Rindu di mana saja berada, dan untuk yang bertugas Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat aja. Terima kasih juga untuk Pak Onoy, sehat selalu. Terima kasih masih setia mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Langsung saja kita putarkan lagu dari Irwan Syah, Pencinta Wanita, spesial untuk Kang Iqbal Teh ya. Tadi bukan sepertinya. Mohon maaf sekali ya. Untuk Kang Denny Darmuji di Bogor ya, Pencinta Wanita dari Irwan Syah ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim salamnya. Masih ditunggu di WhatsApp 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Setiap detik dari Hijau Daun, spesial untuk Ajeng di Dramaga yang request ya, sudah kita putarkan. Terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kembali kita lanjutkan ya untuk membacakan atensi yang masuk, yang masih terjaga di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Teh. Dari Ayah Davian di Dukuh Menteng Bogor, nyimak nih katanya. Mau di play lagunya Niji yang sudah, salamnya untuk Kang Wahyu, Kang Reno gitu ya. Terima kasih Teh, sama-sama untuk Ayah Davian ya. Nanti ditunggu aja lagunya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Wahyu Cipicung. Assalamualaikum Teh Alif, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat selalu. Gimana dengan Kang Wahyu ya? Lama tidak bersua nih kayaknya. Semoga sehat selalu juga untuk Kang Wahyu ya. Minta diputerin lagunya Ungu ya, sejauh mungkin sudah kita masukkan ke playlist. Salam-salamnya untuk Reno, Kang Boy, Julian, Kang Jack, spesialnya untuk Erwin yang lagi ngejar target. Untuk Teh Alifnya terima kasih. Sama-sama. Kemudian Pak Ono ya, tadi katanya yang mana aja deh, terserah Teh Alif, lagunya tolong dipilihin aja. Oke, nanti kita akan putarkan ya. Sudah saya masukkan sebenarnya, tapi nanti spesial untuk Pak Onai, saya langsung sebut aja deh. Saya putin lagunya Ratu ya, yang Dear Diary, nanti kita putarkan ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita putarkan dulu lagu dari Niji yang sudah ya, spesial untuk Ayah Davian di Dukuh Menteng.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Hate comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Cinta begini dari tangga pendengar mewarnai kebersamaan kita di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kalau Prosatu RRI Bogor memiliki segmen khusus untuk menampung dan juga menyalurkan aduan dan juga pertanyaan Anda ya, seputar fasilitas publik ataupun segala permasalahan sosial yang terjadi di sekitar Anda pendengar. Dan Anda bisa menyampaikannya lewat Halo RRI. Siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti besok ya. Besok adalah hari Rabu jam 9. Pastikan untuk selalu pantengin Prosatu RRI Bogor. Karena siapa tahu mungkin aduan yang masuk ke kami ataupun juga pertanyaan yang masuk ke kami itu juga menjadi permasalahan Anda juga begitu ya. Misalkan tentang bagaimana melaporkan kerusakan jalan ataupun bagaimana melaporkan adanya tumpukan sampah begitu ya, yang mengganggu pemandangan, mengganggu estetika gitu, bisa juga dilaporkan ke Halo RRI pendengar. Bisa disampaikan lewat WhatsApp 081-5x4200 dan juga lewat live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga Anda bisa menyampaikan pesan DM gitu atau direct message atau pesan pribadi melalui Instagram kami @RRI_Bogor pendengar. Selain itu juga selama on air nantinya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 pagi akan dibuka interaktif juga untuk Anda yang ingin langsung menyampaikannya via telepon begitu ya, 0251-831-2450 juga terbuka untuk Anda. Jadi kami buka semua line interaksi begitu ya untuk atensi yang masuk. Anda bisa mengirimkan pesan singkat pun juga tidak masalah melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk dilengkapi lokasinya, kemudian permasalahan apa yang terjadi. Kalaupun Anda memang tidak berkenan untuk menyampaikan nama begitu ya, menyebarluaskan nama identitas asli, kami juga menampung untuk identitas samaran begitu ya. Segala aduan terjamin begitu. Tetapi kami juga mohon kerjasamanya untuk laporan yang disampaikan ke kami juga memiliki bukti yang valid begitu ya, supaya nantinya kami lebih mudah untuk menyalurkannya ke pihak terkait. Dan nantinya jawaban yang kami juga akan kejar tuh, jawaban dari pihak terkaitnya, supaya nantinya pertanyaan ataupun juga permasalahan Anda mendapatkan solusi dan bisa diselesaikan. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya Anda memiliki permasalahan yang mengganjal ya, terutama tentang fasilitas publik, layanan publik.

Dari Dikta berjudul Kesepian mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu edisi hari ini pendengar ya. Semoga Anda tidak kesepian juga. Sudah sekitar 4 jam ya kebersamaan kita di Bogor malam ini dan saatnya Alif harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Semoga apa yang tersaji yang kami sajikan pada hari ini membuat Anda juga menjadi teman Anda begitu ya, membuat Anda lebih terinformasi dengan baik, kemudian juga menginspirasi Anda lebih untuk melakukan kegiatan positif begitu ya. Salah satu memang visi dari RRI adalah media pemersatu bangsa begitu ya. Jadi semoga terhibur dan semoga lelah Anda pada hari ini terbayar sudah. Kami temani Anda untuk beristirahat. Saatnya kita berpisah dulu ya. Sampai bertemu lagi di edisi siaran Alif berikutnya. Dan selamat beristirahat, selamat mengumpulkan energi untuk beraktivitas esok hari. Akhir kata Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
3: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali kami hadir kembali di ruang dengar Anda, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini di hari Rabu 29 Juli 2026, ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6, di mana saatnya kami juga akan perbarui informasi Anda untuk menghadirkan Warta Berita RRI Bogor. Dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Dialog Bogor pagi ini, ia akan mengulas isu-isu terkini dan Anda bisa berinteraksi di WhatsApp Pro 1 081-5x4200. Pendengar, Bogor pagi ini ditutup dengan sajian khusus ya, yang hadir 3 kali dalam 1 pekan, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan untuk edisi Rabu, Halo RRI akan kembali menyajikan laporan serta solusi publik yang akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia 5 jam kebersamaan kita dengan 4 segmen yang akan hadir di ruang dengar Anda, saudara. Dan sebagai segmen pembuka Mutiara Pagi, sebagaimana biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Alvin Nurdinah, Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Untuk itu, saat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Kembali sajian Bogor pagi ini menyajikan segmen pembuka saudara pendengar Mutiara Pagi di edisi Rabu 29 Juli 2026 ya. Fikih Haji yang menjadi tema yang akan kita ulas hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama sosok yang entah kenapa saya juga merindukan karena sudah puluhan purnama kami tak berjumpa dan kami hadir kembali dijodohkan pada pagi hari ini untuk berjumpa dengan beliau, Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Nasrullah?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Haji gimana Pak Haji?
1: Alhamdulillah, biasa masih mandi sebelum azan subuh, itu kuncinya.
0: Tips kebugaran yang gak pernah lekang oleh waktu nih Pak Haji ya.
1: Bisa kita lewatkan karena itu menjadi kebiasaan kita dari kecil. Jadi gak ada istilah katanya kalau mandi subuh masuk angin, justru enggak. Cuman mungkin caranya yang salah.
0: Nah itu dia.
1: Apapun ilmunya.
0: Benar.
1: Nah, kalau ilmu mandi itu jangan langsung kepala diguyur.
0: Jangan.
1: Dari mulai kaki.
0: Kaki dulu tuh.
1: Kaki disiram, biarkan beberapa detik, naik ke betis, beberapa detik naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, baru kepala.
0: Gak bisa loncat-loncat ya?
1: Gak bisa loncat-loncat.
0: Tata titinya udah gak bisa tuh.
1: Sudah diatur dulu saya ingat ya. Tapi dulu kita karena memang ya kata guru begitu-begitu sudahlah. Berenang, ketika kita diajarin renang kan gak boleh langsung nyemplung. Kok baju nyemplung gak boleh. Tapi kaki dulu ucang-ucang, mainin air dulu.
0: Pemanasan.
1: Nah kita juga sama, kalau mandi sebelum azan subuh, kalau langsung kepala, nah ini yang menjadikan banyak orang yang pingsan di kamar mandi. Atau apalah, ya jatuh di kamar mandi. Tapi kalau tata cara Rasul yang diajarkan, insya Allah selamat. Karena Rasulullah mengajarkan kita tidak akan pernah berbohong. Itu kuncinya. Percaya 1000% kalau ada 1000%. Apa yang dibawa oleh Nabi itu semuanya benar. Dan Nabi tidak pernah bicara melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah. Nah kalau kita meragukan kebenaran Nabi, berarti meragukan kebenaran Allah na'udzubillah menjalikan gitu.
0: Sekalipun dalam keadaan lagi musim pilek.
1: Musim pilek, saya gak pernah mau pilek, mau tak siangnya masuk angin, malam itu harus mandi.
0: Masya Allah.
1: Dan sembuh.
0: Dan sembuh ya.
1: Betul. Nah kembali lagi kepada kita, yakin. Yakin yang susah ini kan gitu. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu ya yang perang dengan Belanda tidak pernah membawa senjata yang modern. Cukup dengan bambu runcing, ketika dikejar menghilang. Banyak kan orang-orang tua kita terutama para ulama. Ketika mereka dikejar Belanda masuk ke yang gelap, ilah gak ketemu. Apa yang baca? Hanya bismillah. Tapi mereka yakin gitu. Kita membaca bismillah 1000 benar tahu udah jangan dibaca.
0: Jadi mental tuh harus kuat dulu ya.
1: Harus kuat.
0: Harus
1: dulu.
0: Kuat.
1: Jadi bener. Mereka sekali baca bismillahirrahmanirrahim yakin pada Allah sudah hilang. Kadang-kadang bukan nyumput ya, kehalangin satu pohon pisang saja udah enggak ada, enggak ketemu. Lari ada pohon pisang set hilang sudah. Belanda kebingungan kemana ini? Gitu kan? Enggak ada, enggak ketemu. Nah itu bismillah. Karena Al-Quran ataupun Allah menurunkan banyak kitab ya. Ada 104 kitab yang Allah turunkan. Yang populer kan ada 4 ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Quran. Dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini semua isinya ada di Al-Quran. Al-Quran yang sekian juz, yang sekian ayat, yang sekian kalimat, yang sekian huruf, itu semuanya terkumpul di bismillah. Ya, makanya lihat Al-Qur'an semuanya diawali dengan membaca bismillah. Bismillah. Hanya satu surat Baroah, surat At-Taubah yang tidak diawali dengan bismillah. Bismillah. Yang lainnya semua bismillah, bismillah. Dan ba-nya itu tidak boleh bacanya ngirung karena semuanya ada di ba. Jadi kalau kita baca bismillah, bi-nya itu harus benar-benar
0: bulat ya.
1: Bulat dibaca bis, jangan milah, jangan dan sebagainya. Jangan ba-nya dihilang karena dari huruf bismillah ini intinya ada di ba.
0: Ah, itu dia tuh.
1: Bi dengan menyebut bi dengan ini, dengan ini, dengan ini. Hmm. Bi itu kan dengan semuanya. Artinya dengan bismillah kita bisa menghilang, dengan bismillah kita bisa begini, begini, begini.
0: Iya.
1: Nah, cuman kembali lagi tadi, yakin
0: te. Yakin te.
1: Itu kuncinya.
0: Keyakinan itu juga kan berangkat dari beberapa pengalaman yang teruji begitu ya.
1: Betul, juga dari kadar ilmu. Nah. Ya, orang yang atau kadang-kadang dari pengalaman, betul kan gitu. Dari pengalaman sekalipun kadar ilmunya kosong tapi dia punya pengalaman, bisa juga itu. Yang lebih bagus lagi adalah dengan ilmunya, karena apapun harus dengan ilmu. Makanya Kementerian Haji ini sekarang deadline-nya atau apa slogannya adalah Tri sukses itu pertama sukses dalam pembimbingan ibadah.
0: Okay.
1: Ya, betul-betul jemaah haji harus dididik, harus dikasih mental baja, mental kuat gitu ya,
0: digembleng.
1: Dan Kementerian Haji sekarang tidak boleh lebih banyak materi ceramah. Harus lebih banyak praktek. Itu jadi kita setiap manasik itu harus ada miniatur Ka'bah, harus ada miniatur Hajar Aswad, harus ada miniatur rukun, bukan rukun Hajar Aswad, apa makom Ibrahim, terus miniatur Hijir Ismail, itu minimal.
0: Jadi saat simulasi itu secara fisiknya itu terbayang ya.
1: Terbayang. Jadi ketika mereka datang ke Mekah, itu mereka sudah paham, oh ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Yamani, rukun Syami, Iroki, atau rukun Hajar Aswad, Iroki, Syami, Yamani dan seterusnya, mereka sudah hafal. Nah, nanti tinggal petunjuk kita ya, jalan arah keluar kemana.
0: Itu. Penerapan formula ini berdasar pengalaman kemarin saat tidak dilakukan, ada cerita apa?
1: Jadi banyak yang mereka, ini yang ditemukan oleh Kemenhaj, terutama oleh Wamen, karena Kementerian Haji ini istilahnya banyak mata-mata lah, banyak
0: CCTV ya.
1: CCTV, banyak orang yang ditugaskan untuk mengawasi apa istilahnya
0: pergerakan
1: jemaah haji. Karena ada jemaah haji yang ditanya tawaf cukup 3 putaran selesai. Nah, itu kan salah. Sa'i mereka cukup 2-3 balikan selesai. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sa'i sampai 14 kali.
0: Nah, loh.
1: Karena dia hitung dari apa, dari Sopa ke Marwa, Marwa Sopa dihitung satu, jadi dia dihitungnya PP, bolak-balik ya, dari Sopa ke Marwa itu harusnya kan satu. Tapi dia enggak, Sopa Marwa, Marwa Sopa satu. Nanti Sopa Marwa, Marwa Sopa dua.
0: Itulah kenapa jadi kelipatan.
1: Jadi kelipatan, harusnya 7 jadi 14. Ya gempor. Sudah gempor enggak ada pahala.
0: Keliru ya.
1: Salah dalam melakukan ibadah. Jadi sebanyak apapun ibadah, kalau ya salah ya salah. Tawaf itu 7 ya sudah 7. Jangan saya masih kuat, tambah aja 20 enggak bisa. Ya kalaupun mau ya niatnya lagi baru lagi, tapi itu adanya di tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah saya sering sampai tawaf 49 kali saya berputar. Dulu ya, kalau sekarang memang enggak bisa karena memang sama padat. Ya padat. Jadi kalau dulu saya jam 1 masuk ke Masjidil Haram sampai azan subuh itu bisa 49 kali putaran. Kalau sekarang memang enggak bisa. Berangkat ya masuk Masjidil Haram jam 1, azan pertama itu baru dapat 2-3 putaran sudah azan pertama. Ya ke azan pertama kan 1 jam. Kalau kita setengah jam lagi mau cari tempat duduk ya sudah enggak akan kebagian. Apalagi sudah azan kedua. Ya cari tempat duduk untuk sholat ya susah, enggak kebagian. Karena memang situasi
0: dan ya, kondisinya sangat berbeda.
1: Sangat berbeda. Sebelum tahun 2015, 2016 itu masih bisa. Apalagi di sebelum tahun 2010. Ya 2009, 8, 7, 6, wah itu masih nikmat. Kita masih ada pasar Seng. Itu terakhir kan 2006. 2007 Pak Sarseng sudah tidak ada. Mandi sumur jam-jam, dulu kan ada sumurnya, kita turun. Itu 2006 masih ada. 2007 sudah tidak ada. Sudah mulai dibongkar-bongkar dan seterusnya sampai sekarang. Masjidil Haram itu tidak ada, tidak pernah berhenti yang kerja. Ya terus
0: membangun
1: dan membangun, itulah ya. Jadi memang situasi. Nah, makanya ini pemerintah dengan intelijennya, dengan CCTV-nya, ya tanya ke jemaah, ibu sudah tawaf sudah berapa putaran? Saya 14 kali.
0: dengan yakin
1: bangga hebat kan. Tadinya dia mau diacungkan jempol sama petugas. 14 kali loh. Aduh. Orang cuma 7 dia 14. Gak taunya salah. Nah itu.
0: Makanya.
1: Sukses ibadah, pembimbingan ibadah dan seterusnya. Ini kan terkait dengan ibadah.
0: Ya.
1: Banyak hal ya.
0: Tri sukses yang pertama tadi ya, komposisinya bisa jadi 80% praktek, 20% teori kali ya.
1: Harus. Sekarang ini harus lebih banyak kita ajalah. Jangan lebih banyak cuma itu mendengar atau ceramah lah.
0: Benar.
1: Tapi harus lebih banyak praktek. Makanya di setiap kali pembimbingan atau manasik itu miniatur Ka'bah itu harus sudah disiapkan.
0: Ya.
1: Ya supaya jemaah nanti pas saat praktek benar di sana mereka tidak lagi keliru. Ya, jangan sampai ada tawaf sampai 11 kali. Ada yang tawaf sampai 6 kali, sampai 5 kali, 2 kali dan itu terjadi setiap tahun terjadi.
0: Situasi padat saat simulasi kan di sini lengang begitu ya. Sama ada simulasi yang bikin riuh juga nggak supaya suasananya dapat gitu.
1: Suasananya mereka dapat dan mereka tidak kaget gitu. Ya kenapa? Karena sudah hafal, sudah ada di otaknya. Berbeda dengan teori. Teori berbeda, makanya sekali lagi pemerintah dengan tri sukses ini yang pertama adalah sukses dalam bimbingan ibadah. Harus ini bagaimanapun caranya, jangan sampai

0: KI-nya 14 kali. Nah, apakah ada diajarkan apa enggak gitu?
1: Mungkin
0: juga kita tidak menyalahkan KI jemaah, ya tidak bisa juga menyalahkan yayasan KBIH. Nah, pada saat dia praktek mungkin tidak hadir. Apalagi sekarang yang cadangan itu enggak mau ikut manasik. Ya, nggak mau dia ikut manasik. Nah, sementara pemerintah mengharuskan ikut manasik itu minimal 3 tahun sebelum berangkat. Jadi 3 tahun sebelum berangkat itu harus dipanggil, harus ikut-ikut gitu. Okay. Tapi jemaah nggak mau.
1: Betul.
0: Ah, era cenamanya manasik itu berangkat gitu. Jangankan 3 tahun, yang sudah masuk porsi cadangan, dia belum ada kepastian berangkat, cadangan dia nggak mau, Kang. Gitu, Kang. Jadi nggak mau, alasannya nanti kalau pas orang berangkat saya nggak berangkat kan malu. Gitu.
1: Itu juga
0: menjadi kendala. Makanya kita sampaikan di RRI pemerintah ini juga tadi nanti tidak terlalu 100% menyalahkan KBIH. Jadi ketika dia cadangan dia nggak mau ikut manasik, alasannya malu nanti kalau nggak berangkat. Nah tiba-tiba dia dipanggil, berangkat. Sementara waktu untuk mengkaji ilmu manasik sudah habis. Nah ini yang jadi masalah.
1: Itu yang terjadi. Betul.
0: Makanya nanti mungkin juga kepada CCTV intelijen tanya, ibu ikut manasik enggak? Nah ini kalau ada jemaah yang toabnya 3 putaran selesai, yang sa'inya sampai 14 balikan, itu tanya, ya ibu ikut manasik enggak? Nah dia menjawab, oh saya enggak ikut manasik karena waktu itu saya cadangan. Nah ini udah habis semua. Kang Nasrullah, masih ada saja jemaah yang tayamum di pesawat itu dia menepukkan tangannya ke jok pesawat, dia usap mulutnya. Dia tepuk lagi, dia usap hidungnya, dia kayak wudu, kan ini salah. Nah ini juga tidak bisa disalahkan jemaah, tidak juga bisa disalahkan KBIH. Mungkin pada saat dia pelajaran tayamum dia tidak hadir. Nah itu kan pada saat praktek. Nah nanti juga kita tayamum juga sama, jangan hanya teori tapi langsung praktekkan satu persatu. Itu harus satu persatu jemaah praktek tayamum.
1: Betul.
0: Praktek wudu, terutama wudu sih mungkin sudah biasa lah, tapi kan karena mereka enggak berilmu, kadang wudunya juga salah. Nah, tapi yang utama adalah cara praktek tayamum di pesawat.
1: Betul. Nah, ini ada sisi psikologis juga ternyata yang bermain. Betul. Ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau diibaratkan sebuah skuad timnas katakanlah, yang cadangan juga kan tetap harus prima.
0: Nah, itu tadi. Yang cadangan enggak mungkin dong timnas cadangannya masih ada di rumah.
1: Benar.
0: Tetap dong dia harus sudah ada di lapangan. Sudah pakai kaos,
1: betul,
0: sudah pakai sepatu, sudah seperti orang yang mau main, kan begitu.
1: Betul.
0: Begitu dia dipanggil tinggal maju masuk ke lapangan, kan gitu. Enggak ada orang cadangan main bola masih di rumahnya, masih ngopi, walah, langsung dipecat. Nah, ini juga sama. Jemaah haji ketika dipanggil oleh pemerintah. Kemarin kita cadangan kota Bogor itu hampir 300, yang terpenuhi 270 dan semuanya berangkat. 230.
1: Pak Haji, untuk apa namanya, untuk satu kegiatan latihan tadi dalam satu bukan berapa kali, kemudian dalam satu pertemuan durasinya berapa lama?
0: Kalau pemerintah menetapkan 8 kali.
1: 8 kali.
0: Kalau kita di KBIH itu biasanya sampai 25-26 kali pertemuan. Bahkan dari sekarang kita ada yang sudah mulai manasik. Satu, tujuannya mempererat tali silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau mereka sudah kenal, maaf, tanpa disuruh mereka akan spontanitas, rasa persaudaraannya sudah terbentuk. Contoh, ketika ada nenek-nenek, dia keberatan membawa barang bawaan. Itu jemaah yang sudah kenal, yang sudah akrab, gak akan segan, langsung dia tolong, ibu biar saya yang bawa. Nah itulah apa keuntungannya. Ya itu. Tapi kalau gak kenal, biarlah, gua gak kenal ini. Nah itu. Jadi artinya dengan lama, durasi yang lama kita memberikan manasik pertemuan, itu satu akan terbentuk tali

0: persaudaraannya.
1: Guyub.
0: Guyub gitu ya, saling membantu. Mereka kenapa? Karena sudah kenal. Tapi pemerintah dengan keterbatasannya hanya 8 kali atau bahkan sekarang 6 kali pertemuan gitu ya. 6 kali, nanti ada tingkat kota, ada tingkat kecamatan ya, tapi semuanya di kota karena Kementerian Haji tidak punya tangan sampai kecamatan.
1: Baik.
0: Hanya sampai tingkat kota.
1: Nah,
0: nanti tingkat kecamatannya ini panitianya dari kecamatan dan seterusnya. Karena itu kecamatan miliknya adalah milik Kementerian Agama. KUA kan milik Kementerian Agama. Jadi kalau Kementerian Haji itu sampai tingkat kota kabupaten. Jadi nanti manasiknya di tingkat kota kabupaten itu kurang lebih 6 sampai 8 kali pertemuan. Dan itu pun banyaknya mereka teori. Ya, banyaknya penjelasan, banyaknya mengenai ya PISA dan seterusnya. Makanya kita yang di KBIU itu jauh, jauh hari sudah mulai supaya betul-betul apa namanya tertanam lah ya, satu tali persaudaraan itu yang paling utama, itu tali persaudaraan silaturahminya. Makanya mereka ketika di Mekah, ketika apalagi di Eropa, itu betul-betul orang lain tapi menjadi saudara. Ya, makan sampai sepiring berdua. Ya, mie itu, mie gelas itu bisa jadi rebutan. Nah, itu kan. Kenapa? Karena mereka, dan mereka guyub. Dan itu menjadi kenang-kenangan. Kayak saya ini ada alumni 2026 kemarin. Ya, di grup, Bu, ini di share mie gelas. Nah, Bu, ingat enggak kita makan mie berebutan katanya. Nah, itulah karena guyubnya itu. Ya itu. Jadi kita sudah ada, saya sudah mulai manasik ya, sudah dua kali dan dibuka oleh Kementerian Kementerian Haji tingkat kota itu ya, itu sudah. Kenapa itu tadi ya, supaya betul-betul minimal apa ya, gugurlah kewajiban gitu. Kan yang penting mengajinya, bukan urusan bisa dan enggaknya.
1: Betul.
0: Kang Nasrullah gugur kewajiban dengan ngaji. Urusan Kang Nasrullah nanti bisa atau enggaknya itu lain cerita. Itu kan itu, karena ada hadisnya man salaka tariqan ila talana ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan masuk surganya. Nah, itu kita juga sudah menuntut ilmu saja sudah. Nah, cuman mungkin tapi kenapa kalau kita ditanya, kok kenapa KBIU mendahului Kemenhaj? Kita jawabannya, kita bukan penataran manasik haji. Tapi kita adalah pengajian ya, taklim. Nah, tentunya pesertanya adalah calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2027. Materinya adalah tentang manasik haji. Alasannya ya, supaya kita juga tidak mendahului, tapi mendahului juga enggak apa-apa memang. Oleh Kemenhaj kita diperintahkan ya untuk segera ya, itu minimal kita KBIU itu 15 kali pertemuan minimal. Kalau KBIU diharapkan jangan kurang dari 15 kali pertemuan
1: minimal tuh ya,
0: minimal lebih enggak ada masalah. Dananya dari mana ya, snack dan sebagainya ya sudahlah, kita enggak usah mikirin itu. Ya, yang penting kopi ada, nyanut ada, udah selesai. Ya, itu urusannya, rizkinya rizku minallah. Ya, kita tidak apa namanya, tidak hitung-hitungan. Ya, itu kan Rasulullah. Yang kedua, ya, trisukses yang kedua adalah sukses istitoah.
1: Istitoah.
0: Ya, artinya sukses ekonomi, bukan istitoah lah. Bahasanya pemerintah itu ekonomi. Sukses ekonomi. Artinya ada uangnya, ekonominya untuk jemaah haji bayar. Apalagi sekarang ini kan masih digojlok ya. Real cost-nya sudah keluar sekitar 107 juta.
1: Oke.
0: Realnya ya, ya pemerintah yang harus bayar ke pemerintah Saudi. Nah, itu 107 juta. Sementara jemaah berapa? Nah, ini yang masih digodlokan. Dia punya, jemaah ini punya tabungan yang 25 juta. Nanti apakah 60% dibebankan jemaah atau sebaliknya 60% dibebankan ke pemerintah. Ya, makanya perkiraan sekitar 42 atau 47 informasinya. Mm-hmm. Ya, itu. Mudah-mudahan sih lebih kurang lah.
1: Yeah.
0: Tapi kalaupun sampai 62 juta umpamanya jemaah tahun ini bayar, mm-hmm. itu masih dianggap murah. Haji umrah 35 juta hanya 9 hari. Ya kan? Yeah. Umrah itu 35 juta hanya 9 hari. Kita kalaupun sampai 35 kali 2 saja kelipatan 70 juta itu 40 hari. Oh. Ya kan? 40 hari kita. Ya, terus juga makan 3 kali. Nanti dapat lagi living cost yang akan kembali lagi kepada
1: jamaah.
0: Oh. Itu ya, itu. Cuman kadang-kadang orang membandingkan dengan negara lain lah, itu ya. Dengan negara Malaysia katanya kok Malaysia bisa lebih murah dan seterusnya lah, itu ya, itu. Tapi kita kalau kita lihat, kalau saya ya karena ini kan niatnya ibadah lah.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ibadah kita jangan hitung-hitungan dengan Allah. Pasti saja ada rezekinya. Makanya istitoah ekonomi. Ekonomi baik itu yang dibayarkan oleh jemaah ya ataupun untuk yang ditinggalkan dan seterusnya. Jangan sampai bapaknya enak-enak berangkat haji, berdoa di depan Ka'bah, anak dan istrinya kelaparan di tanah air. Nah, itu tidak sukses ekonomi itu namanya. Ya, bahkan menurut agama kan haram hukumnya syariat itu ya. Nah, itu yang terakhir, adalah sukses peradaban. Nah, apa artinya sukses peradaban? Setelah pulang haji, jemaah ada perubahan sikap. Ya, itu sikap hidupnya yang tadinya enggak berjamaah sering berjamaah.
1: Sekarang ngumpul. Nah,
0: sekarang ngumpul. Yang tadinya enggak pernah ke masjid, yang tadinya enggak pernah taklim, yang tadinya ketus, judes, sombong, dia jadi ramah, itu ya, jadi baik. Itu namanya sukses peradaban. Dididik dari sini selama kita di Mekah, selama kita di Madinah dan seterusnya. Ini kan kemarin ada kasus ya, karena mungkin ya nggak tahu lah kita ya peradaban orang kita. Ada jemaah dari Indonesia, dia harus didenda 2 miliar.
1: Oh, loh.
0: Bahkan kalau tidak dia bayar 2 miliar, jaminannya atau penggantinya adalah potong tangan. Gara-gara apa, Kang Nasrullah? Ini adab, ini etika. Dia video. Ya, dia video ini kejadiannya di Madinah. Okay. Dia memvideo Pak pelataran halaman Madinah gitu kan. Tiba-tiba ada orang Saudi, bukan orang Saudi lah, pokoknya orang Timur Tengah, orang Arab. Dia sedang jalan, itu pantatnya itu di
1: tanpa di sengaja video. Mungkin karena melintas kali.
0: Tapi katanya durasinya lama.
1: Nah, lo.
0: Kalau setintas kan mungkin sepintas dong, udah gitu kan. Ini durasinya agak lama.
1: Disorot gitu ya.
0: Kayak benar disorot. Nah, itu mah tinggal pengakuan dia lah. Tapi kan hukum tidak hanya pengakuan, tapi bukti. Nah, bukti di videonya itu durasinya agak lama. Nah, itu yang akhirnya si perempuan itu tidak terima. Ya, akhirnya dia ditangkap langsung oleh askar di sekitaran masjid dan dibuka videonya betul itu ya, akhirnya ditangkap. Nah, gak tahulah sekarang apakah sudah pulang, sudah selesai atau tidak, wallahualam ya itu. Terus mau ke Mekah pun dia ditahan, tapi akhirnya dengan legowonya dipersilahkan untuk haji. Nah, setelah haji diproses lagi. Nah, kita gak tahulah itu, saya terutama gak tahulah ya, apakah sudah selesai orang ini pulang kembali ke tanah airnya, atau mungkin masih ditahan di sana, atau mungkin pulang tapi dia harus membayar
1: sejumlah
0: tadi 2 miliar. Nah, ini kan etika adab. Makanya kenapa di Saudi juga ya sekarang melarang video yang durasi lama, baik itu Ka'bah. Saya ada kemarin, saya sedang duduk menunggu waktu sholat, tiba-tiba ada orang berdiri ramai, gitu. Datang askar, karena di depan Ka'bah itu ribuan CCTV. Jadi ketika orang melakukan kejahatan tidak menunggu menit, detik langsung ketangkap. Ya karena kan mereka calling-callingan kan, semua mau polisi sana itu kan bawa HT kan. Nah, ketika ada kelihatan di CCTV, ya tuh di sana, nah udah mereka langsung tangkap gitu. Makanya ketika ada jemaah dia berdiri terus video agak lama, itu langsung ya di apa namanya, dihampiri oleh petugas haji haram, haji haram. Kalau dia masih ngeyel, diambil dan disuruh dibuang atau suruh di delete, dihapus itu. Kalau tidak, masih bandel juga, diambil HP-nya. Bahkan ditangkap orangnya, dibawa ke posko, karena di dalam Masjidil Haram kan ada posko keamanan.
1: Iya, betul. Begitulah. Ada beberapa aktivitas yang mungkin terlihat biasa dan lumrah kalau dilaksanakan di tanah air ya.
0: Tapi di sana,
1: betul sekali.
0: Terus Kang Nasrullah, ya saya informasikan nih, saya kebetulan sekarang manasik hajinya di Cimanggu Kecil di Masjid Miftahul Jannah.
1: Miftahul Jannah.
0: Nanti Kang Nasrullah, ada teman-teman yang mau daftar haji atau umroh, bisa ke kantor dari Miftahul Jannah namanya. Cimanggu Kecil.
1: Cimanggu Kecil.
0: Ya, jadi ada Bali Pet di situ, Bali Pet, Bali Tro ya, dan semuanya ada di situ, kantor kehutanan. Dan masjidnya pun masjidnya Pak Harto
1: dulu.
0: Namanya Masjid Pancasila.
1: Baik.
0: Itu saja Kang Nasrullah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah
1: walhamdulillahirabbil
0: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tri Sukses ya yang dijalankan supaya pelaksanaan untuk ibadah haji, terutama persiapan di tahun depan, tadi sudah diuraikan oleh Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud, menjadi segmen pembuka kami untuk Mutiara Pagi di edisi Rabu 29 Juli 2026. Saudara, sudah pukul 6, saatnya kita akan hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini untuk kami sajikan sesaat lagi dalam Warta Berita RRI Bogor. Saudara, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sekian kasus ya, itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit.
2: Institut ini dari sisi kualitas dan kurasi materinya atau modul pembelajarannya sangat ketat. Jadi materi semua dikurasi oleh Institut dengan penjaminan mutu yang sangat baik.
3: Beberapa minggu lalu ini sampai saat ini ya, kebakaran lahan, kebakaran sampah di pemukiman kurang lebih udah ada 8 atau 9 kali kejadian.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 29 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis. ICE Institute dan Universitas Terbuka menggandeng IPB University untuk memperkuat transformasi pendidikan berbasis digital. Kasus kebakaran lahan dan sampah dalam sepekan terakhir memicu respon cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart pada Selasa lalu. Ade Sri menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor pada Selasa kemarin diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina, mengatakan program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
5: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor, dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit Paru Cisarua.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
1: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya. Itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
4: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
0: Memperluas akses pendidikan tinggi lintas kampus, ICE Institute dan Universitas Terbuka menggandeng IPB University untuk memperkuat transformasi pendidikan berbasis digital melalui sistem micro-credential. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
6: Sistem pembelajaran masa depan ternyata ada pada micro-credential yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin masuk dalam dunia akademis tanpa ada batasan. Transformasi pendidikan berbasis digital telah ditunjukkan oleh Indonesia Cyber Education Foundation, ICE Institute, dan Universitas Terbuka yang menggandeng IPB University di dalamnya. Hal tersebut terungkap dalam talkshow Indonesia Cyber Education Institute ke-5 di Grand Ballroom Science Technopark IPB University, Selasa 28 Juli 2028. Kemitraan tersebut merupakan komitmen kedua institusi dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang lebih inklusif dan memperluas akses pendidikan lintas perguruan tinggi. Direktur ICE Institute, Dr. Anda Rahayu Dwi Rianti MA, mengungkapkan selama 5 tahun terakhir ICE Institute telah berkembang menjadi marketplace pembelajaran daring terbesar di Indonesia. Saat ini ICE Institute bekerja sama dengan lebih dari 50 mitra yang berasal dari perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.
2: ICE Institute ini dari sisi kualitas dan kurasi materinya atau modul pembelajarannya sangat ketat. Jadi materi semua dikurasi oleh ICE Institute dengan penjaminan mutu yang sangat baik. Kemudian dari pengembangan modul itu sudah ada assessment-nya, sudah ada standarnya. Assessment-nya, kemudian penilaian dan lain sebagainya, sampai nanti keluar sertifikat dari ICE Institute. Dan kalau di kementerian untuk dosen dan tendik, nanti modul-modul tadi itu kami merelasikan dengan API-nya PDDikti.
6: Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran DTPTP IPB University, Profesor Yulin Lestari, menjelaskan bahwa partisipasi IPB University dalam ekosistem pembelajaran digital ICE Institute terus menunjukkan perkembangan positif.
7: Selain itu, kami juga kan ingin memberi kesempatan untuk siapapun yang tidak melihat lulusan apa, beliau usia berapa, untuk bisa belajar apapun yang memang dibutuhkan, ya, karena ICE Institute kan marketplace. Jadi kalau dia butuh untuk belajar misalkan apa, big data atau apa, itu ada di kami, dari yang gratis sampai yang berbayar ada, dari yang dibuat di Indonesia maupun yang dari luar negeri, kami menyediakan itu. Jadi kami menyediakan kesempatan untuk siapapun belajar, upgrading, upskilling juga, untuk nantinya kalau dia ingin gelar, silakan pergi ke perguruan tinggi untuk mengkonversi apa yang sudah didapat oleh ICE.
6: Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Denny Noviana, menambahkan IPB University memiliki komitmen kuat dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui pembelajaran digital.
8: Sejak awal pendirian, kami menjadi salah satu perguruan tinggi sebagai founder di ICE Institute ini. Yang kedua, secara kelembagaan bahkan kami memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa, memberikan keleluasaan di dalam struktur kurikulum untuk mengambil 20 SKS di luar prodi, dan banyak sekali mahasiswa kami yang mengambil di ICE Institute. Dan ini tentu secara sistematis kami mendorong mahasiswa, dan harapannya juga tentu semakin banyak perguruan tinggi yang memberikan fleksibilitas kepada para mahasiswa untuk mengambil di luar program studi yang sifatnya memang terstruktur dan memang itu bisa diklaim menjadi SKS.
6: ICE Institute telah mengembangkan sekitar 1.800 courses, termasuk lebih dari 500 course berbahasa Indonesia, serta menyediakan sekitar 16.000 international courses melalui kolaborasi dengan berbagai platform pembelajaran global. Hingga kini platform tersebut telah menjangkau lebih dari 52.000 pengguna di Indonesia dan lebih dari 5.000 pengguna internasional.
0: Saudara, penertiban bangunan liar yang dilakukan petugas gabungan di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur di jalur Puncak Bogor mulai menunjukkan hasil. Selain suasana di ruas jalan wisata tersebut menjadi lebih rapi, ternyata eks lahan yang sebelumnya dibangun lapak pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman kini akan berganti fungsi. Lokasi tersebut akan menjadi pos pengamanan sekaligus titik pengendalian arus lalu lintas di jalur Puncak yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Camat Cisarua Heri Risnander membenarkan rencana pembangunan di eks warpat yang akan menjadi gerbang masuk Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur.
9: Titik tersebut merupakan pintu masuk ke arus dari Cianjur masuk ke wilayah Kabupaten Bogor, khususnya masuk ke wilayah Puncak. Di sana akan digunakan untuk nanti personil PAM, baik dari unsur TNI, Polri, hubungan, BPBD, dan perangkat daerah yang lain yang terlibat di PAM jalur. Adapun lahan, sepengetahuan kami, lahan tersebut masuk di HGU PTPN. Kalau tidak salah, nomor HGU-nya 295 ya, perpanjangan terakhir 2008. Kan sudah mulai ya, perencanaannya sejak tahun lalu, tahun ini mulai pelaksanaan, beberapa titik mulai dibangun di tahun ini. Salah satunya pos terpadu di titik warpat, kemudian beberapa spot taman yang sudah direncanakan.
0: Sementara itu, pihak PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas Puncak Bogor mengungkapkan pembangunan pos terpadu dan penataan kawasan Eks Warpat menciptakan jalur puncak yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Selain pembangunan pos, pemerintah juga melakukan penataan beberapa ruang publik di kawasan puncak, di antaranya penataan Taman Siliwangi, kawasan sekitar Masjid Attaun, serta sejumlah ruang terbuka hijau yang diharapkan dapat mempercantik wajah kawasan wisata tersebut. Maraknya kasus kebakaran lahan dan sampah dalam sepekan terakhir memicu respon cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor menghimbau masyarakat tidak membakar sampah selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun permukiman. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas kejadian kebakaran yang dalam sepekan terakhir mencapai 8 hingga 9 kasus didominasi kebakaran lahan dan tumpukan sampah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilo, menjelaskan kondisi cuaca panas membuat rumput kering, dedaunan, dan tumpukan sampah sangat mudah terbakar. Menurutnya, api yang berasal dari pembakaran sampah dalam skala kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ke lahan, pepohonan, bahkan kawasan permukiman apabila tidak segera dikendalikan. Damkar Kota Bogor mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sepuntung rokok yang masih menyala, serta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau munculnya titik api. Langkah pencegahan tersebut dinilai menjadi cara paling efektif untuk menekan risiko kebakaran yang semakin tinggi pada musim kemarau.
3: Sejak beberapa minggu lalu ini sampai saat ini, ya, kebakaran lahan, kebakaran sampah di pemukiman kurang lebih udah ada 8 atau 9 kali kejadian. Mulai dari kejadian wilayah Harjasari, Katulampa, Pamoyanan, terus Kelurahan Panaragan, yang sedang terakhir sekarang yang lagi dalam penanganan itu di Kelurahan Cibogor ataupun Ciwaringin yang batas di jalan itu, Jalan Marta Dinata dekat jembatan.
10: Teofilo menyampaikan peningkatan jumlah kejadian kebakaran dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan agar seluruh warga lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan tetap aman dengan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Mari kita cegah kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ke tempat-tempat ataupun lokasi yang bisa berakibat kebakaran. Sebelum dibuang, matikan dulu rokoknya, diinjak bila perlu. Yang ketiga, segera laporkan jika melihat asap atau api. Dan apabila bisa ditangani karena api masih kecil, silakan tangani. Tapi apabila apinya tidak terkendali, silakan lapor kepada pemadam kebakaran karena kami jaga 24 jam.
10: Damkar Kota Bogor juga memastikan layanan penanganan kebakaran tetap siaga selama 24 jam untuk merespon setiap laporan dari masyarakat. Warga dihimbau segera menghubungi layanan damkar apabila menemukan kebakaran atau potensi kebakaran, karena tindakan cepat dapat mencegah meluasnya api dan meminimalisir kerugian, bahkan korban jiwa.
11: Penyebab terjadinya kebakaran pemukiman diantaranya konsleting listrik di pemukiman padat penduduk. Menghindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi kapasitas meter listrik, salah satu langkah mitigasi bencana sebelum terjadi kebakaran. Di samping itu juga pemasangan instalasi di rumah, jangan terlalu banyak sambungan isolasi, karena jika terkena panas listrik, mudah memuai dan mengelupas. Dan yang lebih penting untuk diingat adalah pada saat listrik padam, jangan meletakkan lilin dekat dengan bahan yang mudah terbakar, serta memeriksa secara berkala instalasi di rumah.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, maraknya pengemudi angkutan umum yang masih merokok saat mengemudi, membuang sampah sembarangan hingga berkendara secara ugal-ugalan, ini menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Perilaku tersebut dinilai dapat menurunkan kualitas pelayanan sekaligus membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Muhammad Safari mengatakan, seluruh operator dan pengemudi diharapkan meningkatkan kedisiplinan serta saling mengingatkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran kepada petugas di lapangan.
13: Himbauan saya yang pertama mungkin buat para operator, pengemudi angkutan umum yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, mari kita bersama-sama meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan angkutan umum di wilayah Bogor, dengan memberikan atau saling mengingatkan rekan-rekan operator dan supir itu agar menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayahnya atau di kendaraannya masing-masing. Yang selanjutnya untuk pengguna atau masyarakat pengguna kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya kami menghimbau untuk jangan sungkan atau mari kita sama-sama meningkatkan kualitas angkutan umum kita dengan tidak ragu atau tidak sungkan melaporkan si pengemudinya kepada petugas yang ada di lapangan, baik yang di jalan raya maupun di terminal atau pangkalan yang ada di Kabupaten Bogor. Dan di Kota Bogor juga sesama pasti itu. Ya, jangan sungkan untuk melaporkan pelanggaran itu kepada petugas.
0: Saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Memantau langsung kesiapan kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan meninjau tempat pemusatan latihan atlet Arung Jeram di Sungai Cianten, Desa Cidokom. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan untuk yang kesekian kalinya menyambangi tempat latihan atlet dan tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Kali ini tempat yang dikunjungi Arif Rohmawan adalah Sungai Cianten, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, tempat berlatihnya atlet Arung Jeram binaan Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Kabupaten Bogor. Kedatangan orang nomor 1 di KONI Kabupaten Bogor ini ingin melihat langsung proses latihan yang dilakukan para atlet, pelatih dan juga tim ofisial lainnya dalam menghadapi Porprov Jawa Barat 2026.
15: Untuk memberikan motivasi dan semangat berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor, kita yakin dan percaya Kabupaten Bogor akan menjadi wadah para petarung-petarung atlet-atlet yang nantinya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara.
14: Sementara itu, bidang prestasi FAJI Kabupaten Bogor Amin Jamal menegaskan pihaknya masih terus mencari menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor. Menurut Amin Jamal, sesuai juga dengan apa yang sudah dirapatkan sebelumnya, pencarian atlet pemula Arung Jeram Kabupaten Bogor juga terus difokuskan. Karena menurut Amin, dalam menentukan atlet pilihan kedepannya tidaklah mudah, harus dengan proses berlatih yang panjang.
16: Jika koordinasi dengan teman-teman pagi, karena kan jujur saja, kita butuh banyak bimbingan dari pengcar jamaah. Bagaimana kita harus segera mempersiapkan, khususnya atlet-atlet murni ya. Jangan bicara setiap pada event, setiap pada momen, jangan kan hanya sekedar kelas olahraga. MTQ aja kadang-kadang beli pemain. Hal-hal yang buat kita sebagai anak muda, didorong rasa ingin coba ingin membuktikan. Apalagi bicara Kabupaten Bogor, bicara sumber daya manusia cukup mumpuni, dengan hampir 5 juta lebih penduduk.
14: Amin juga meminta kerja sama semua klub untuk mengirimkan atletnya berlatih bersama dengan pelatih FAJI Kabupaten Bogor. Karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya Pengcap mencari potensi-potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2026.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, Penata Teknik Nova Noviansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Masih menemani Anda, saudara pendengar, untuk rangkaian Bogor pagi ini. Selamat menyambut hari Rabu ya, hari yang sering disebut sebagai titik tengah perjalanan pekan, saudara. Mungkin ada yang sudah mulai merasakan padatnya aktivitas, ada juga yang sudah atau tengah mengejar target, atau baru juga memulai langkah pertama pagi ini. Apapun yang menjadi cerita Anda, terima kasih sudah memilih kami untuk menjadi teman ya, untuk mengawali hari. Semoga secangkir kopi atau teh pagi harinya ditemani udara yang masih fresh ya, dan juga koleksi lagu-lagu yang sudah siap untuk menstabilkan mood pagi Anda, saudara. Saya Nasrullah Alwi, masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita memiliki banyak info untuk Anda, namun untuk satu hal yang rasanya penting untuk disiapkan sejak pagi adalah bagaimana cuaca yang memang selalu gak bisa kita tebak ya, tapi kita bisa mengantisipasinya. Jadi untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas di luar rumah, sedang dalam perjalanan atau memiliki agenda di berbagai wilayah di Jawa Barat ya, tampaknya informasi perakiraan cuaca penting, saudara pendengar, untuk kami sampaikan secara akurat, karena yang menyampaikan juga langsung dari perakirawan BMKG Jawa Barat. Berikut ini langsung saja kita simak, saudara.

0: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, Prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Musim kemarau, langit membiru. Matahari bersinar dari pagi. Pantau informasi cuaca selalu. Bersama BMKG, aktivitas lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih kepada perakirawan BMKG Jawa Barat, Nur Alita, atas informasi perakiraan cuaca yang sudah disampaikan ya. Dan semoga infonya juga bisa menjadi bekal kita untuk merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih nyaman, aman, dan tentu saja lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan cuaca di hari Rabu 29 Juli 2026, saudara. Masih akan hadir kabar-kabar lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: banget sih ini orang-orang.
1: Emang tuh, kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Mainkan lagu milik dari ST12 kali ini, saudara pendengar ya. Sebelum berganti nama menjadi Setia, Aku Masih Sayang. Di menit 47 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja stay tune di Bogor pagi ini. Sebelum ke kabar-kabar lainnya, satu informasi kami bacakan terlebih dahulu pendengar dari Pengadilan Agama Depok kali ini yang memanggil Fadma Sudirman bin Sudirman Salim, tempat dan tanggal lahir Jakarta 4 Januari 1983. Tempat kediaman dahulu di Cilangkap, RT 4 RW 14 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas

alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yanti binti Darori sebagai penggugat melawan Fadma Sudirman bin Sudirman Salim sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara.

Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sebelum kita akhiri sesi ini, kami sampaikan dulu informasi terkait perkembangan harga kebutuhan pokok ya. Jadi informasi yang tentu penting bukan hanya untuk ibu rumah tangga, tapi juga untuk pelaku usaha, pedagang, dan siapapun yang ingin merencanakan belanja dengan lebih bijak. Ini adalah rangkuman pergerakan harga pangan hari ini. Harga beras medium tercatat di angka Rp13.257 per kilogram, turun tipis 0,14%. Sementara beras premium berada di Rp14.699 per kilogram, juga mengalami penurunan sangat kecil 0,02%. Untuk gula pasir curah masih stabil di Rp17.951 per kilogram. Demikian juga minyak goreng kemasan premium tetap di Rp21.188 per liter. Minyak goreng curah Rp19.767 per liter. Dan minyak kita ini masih bertahan di Rp15.700 per liter. Pada komoditas protein hewani, daging sapi paha belakang, nah itu spesifik banget tuh, turun tipis menjadi Rp144.037 per kilogram. Daging ayam ras berada di Rp36.704 per kilogram, sedangkan telur ayam ras menjadi Rp26.373 per kilogram, turun 0,61%. Tepung terigu masih stabil di Rp12.909 per kilogram, sementara kedelai impor turun sangat tipis menjadi Rp13.615 per kilogram. Dan untuk kelompok hortikultura, pendengar, harga cabai merah keriting turun menjadi Rp33.901 per kilogram. Cabai rawit merah berada di Rp43.944 per kilogram, sedangkan cabai merah besar menjadi Rp42.191 per kilogram. Untuk bawang merah turun menjadi Rp33.988 per kilogram, dan bawang putih Honan berada di Rp35.683 per kilogram dengan penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya. Dan secara umum harga kebutuhan pokok cenderung stabil dengan sebagian besar komoditas mengalami penurunan tipis ya. Dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk merencanakan belanja dan aktivitas ekonomi hari ini, saudara. Dan data harga pangan yang kami sajikan bersumber dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menghimpun perkembangan harga kebutuhan pokok dari berbagai daerah di Indonesia, terutama yang kami sajikan untuk wilayah Jawa Barat, saudara pendengar. Mengakhiri kebersamaan kita untuk sesi ini, jelang pukul 7 nanti kita akan update kembali. Rangkaian kabar terkini akan tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Selepas itu kami kembali menghadirkan segmen lainnya di Bogor pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misal